0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
2: Masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu infrastruktur yang sangat krusial di negara kita. Kita kadang-kadang lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, nyebar di 514 kabupaten kota.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
3: Ada dua perangkat besar di pemerintah sekarang, yaitu lewat dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani, kita juga mendorong para pegawai pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpun ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan kita juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
6: Kepala Badan melaksanakan di 40 lokasi, pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih cepat masyarakat Indonesia kemarau. Karena kita tahu bahwa kemarau itu resipien dan akan panjang dan lebih kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
7: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
8: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
7: Tumpukan sampah yang luber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
9: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringet lah. Nah
10: alat-alat
9: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
7: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
11: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
12: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
13: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
12: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilu Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
11: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
12: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang Kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional kita. Dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk nol. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga HICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Yvonne Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Yvonne, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu, peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won Hu dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin, biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah?
0: Bisa lah.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pendengar, kalau semalam ya lagi-lagi terjadi kebakaran yang melanda di Kampung Baru di daerah Jalan Mini Solo sana, dan kobaran api menghanguskan sejumlah beberapa rumah di kawasan itu dan memicu kepanikan warga yang tinggal di lokasi. Maksudnya itu sebenarnya aset zaman-zaman Belanda ya, rumah-rumah zaman dulu tuh yang semestinya harus dijaga begitu. Dan sampai saat ini penyebabnya masih belum di

ketahui dan berapa total jumlah rumah yang terdampak maupun besaran kerugian akibat peristiwa kebakaran semalam karena masih didata oleh pihak berwenang ya. Dan api diduga berasal dari salah satu rumah warga yang kayaknya mungkin ada punya barang dagangan yang mudah terbakar sehingga mudah juga merambat ke rumah warga lainnya begitu. Banyak ya video-video yang amatir ya yang di sosial media beredar luas di media sosial ya. Banyak yang berlarian keluar rumah kan baru di situ kan dempet-dempet rumahnya, rumah-rumah lama begitu. Dan ada juga yang saling membantu untuk proses evakuasi ya, sama-sama mengangkat seperti mungkin perabotan rumah tangga milik korban ke tempat yang lebih aman agar tidak ikut dilalap api. Ya mudah-mudahan ini jadi, karena dalam beberapa bulan ini sudah terjadi dua peristiwa ya kebakaran di Kota Sorong khususnya. Ini mudah-mudahan bisa segera ditangani dengan pihak terkait. Bagaimana untuk penanganan lebih cepat ya kebakaran. Ditambah lagi angin lumayan kencang sudah beberapa minggu ini.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pendengar di mana saja Anda berada, tak terasa usai sudah saya menemani Anda di siang hari ini. Namun tetap bersama kami, RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bahkan hingga penghujung malam nanti. Oke pendengar, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan demo box.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit, prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda siang hari ini ya, di hari Selasa 21 Juli 2026. Pendengar, saya hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda, dan nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Programa Satu Sorong.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Iya, apa dengar? Ini ya telah dibuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi tahun ajaran 2026-2027. Ini dibuka mulai 21 Juli 2026 ya. Di mana penerimaan tahun ini dibuka untuk siswa jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di 17 kabupaten kota, dan di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya Abdul Mukti ini mengatakan SNT masuk dalam kategori sekolah unggulan milik Kemendikdasmen yang mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA, dan pemerintah ini menargetkan pembangunan 500 SNT hingga 2029 mendatang ya. Dan dikatakan juga ya SPMB SNT 2026 ini hanya ditujukan bagi calon murid yang berada di 17 kabupaten kota tempat SNT akan beroperasi di tahun 2026. Ya, nah ini SPMB akan dikembangkan di 37 kabupaten kota yang siap di tahun 2027 ya, bertambah dan berstatus warga negara Indonesia tentunya ya, berdomisili di kecamatan atau kabupaten kota yang sama dengan lokasi sekolah nasional terintegrasi. Inilah beberapa syaratnya ya pendengar. Dan juga persyaratan akademik dan non-akademik pada bidang sains, teknologi, ya, dan prestasi non-akademik di luar SIMT yang berfokus ini pada kepemimpinan dan karakter pengembangan juga ya, bisa mungkin menjadi ketua forum OSIS dan pramuka, ini minimal tingkat kabupaten kota. Ya, itulah beberapa daya tampung sekolah nasional terintegrasi sendiri. Ya, ini dikatakan perombongan belajar untuk pelaksanaan SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi tahun 2026-2027. Kelas 7 dibuka 2 rombel atau kelas masing-masing itu 20 murid ya. Dan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi, Kemendikdasmen ini menggeser 80 murid atau 40 SMP dan 40 SMA yang berprestasi di setiap sekolah ini untuk menjadi murid SNT. Prosesnya dilakukan melalui 2 skema juga ya. Ya, itulah ya pengumuman dan sosialisasi ini dijadwalkan 21 sampai 24 Juli 2026 ya pendengar. Di beberapa kota kabupaten ya, untuk daerah Papua ya, ini untuk Sorong sendiri ini belum ada sih ya. Ya, semoga aja nanti di tahun 2027 di Papua Barat Daya ini ya, semoga harapannya sih sudah ada sekolah atau SNT ini ya pendengar ya. Oke, itulah ya pendengar untuk SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi yang telah dibuka di kota yang memang sudah dibuka di tahun 2026 ini.

Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan sekelompok anak-anak yang tinggal di sebuah desa kecil di Belitung, Indonesia, yang berjuang melawan keterbatasan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Cerita dimulai di sebuah sekolah kecil SD Muhammadiyah yang terletak di Gantong, sebuah desa terpencil di Belitung. Sekolah tersebut mengalami berbagai masalah, termasuk minimnya murid dan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Namun, di tengah-tengah keterbatasan tersebut, sekelompok anak-anak yang terdiri dari Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Trapani, dan Sahara tetap bersemangat untuk belajar di sekolah mereka. Dengan semangat yang tak kenal menyerah, guru mereka, Bu Muslimah, dan kepala sekolah, Pak Harfan, berusaha memotivasi anak-anak mereka. Mereka berhasil menginspirasi para murid untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi pendidikan yang lebih baik. Melalui perjuangan mereka, Laskar Pelangi atau Pelangi Kecil menjadi simbol semangat dan kebersamaan dalam mengatasi segala rintangan. Melalui perjalanan yang penuh liku-liku, para karakter menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, mulai dari kemiskinan hingga pertentangan dengan orang tua mereka yang menginginkan mereka bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Namun, mereka terus berjuang untuk mewujudkan impian mereka dan meraih pendidikan yang layak. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjuangan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, kebersamaan, dan semangat juang yang kuat. Laskar Pelangi memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tidak menyerah meskipun menghadapi rintangan yang berat. Karya Andrea Hirata ini berhasil memikat hati pembaca dengan penggambaran yang kuat tentang semangat dan ketabahan para karakternya, serta latar belakang budaya dan lingkungan yang kaya akan kearifan lokal. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Laskar Pelangi tidak hanya sekedar kisah fiksi, melainkan juga sebuah cerminan dari kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat yang berjuang untuk mengubah nasib mereka

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Ya, pendengar sama siang, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di RRI program Satu Sorong siang hari ini. Siang yang cerah dan juga sudah pukul 12 waktu Indonesia Timur. Waktu istirahat siang, selamat menikmati istirahat siang Anda. Pendengar yang lagi makan siang juga, ya, selamat menikmati makan siang Anda. Menemani Anda, pendengar, di saat ini saya hadirkan obrolan budaya.

0: kantor RRNet, di mana saja Anda berada, kembali saya Yuda jumpa dengan Anda, dan kali ini dalam obrolan budaya. Obrolan budaya kali ini saya bersama dengan narasumber saya, Ibu Michi Wanma. Kita akan tahu seperti apa rumah-rumah adat Papua yang telah beliau juga tampilkan di rumah etnik beliau yang ada di Kabupaten Sorong. Oke, Bu Michi. Bu Michi, kita mau ngomong sedikit nih tentang rumah adat, terutama yang dari Biak ini tentunya ya. Ada banyak memang rumah-rumah adat di Papua, tapi Ibu sebagai orang asli Biak tentunya tahu juga sedikit banyaknya tahu tentang rumah-rumah adat di Biak. Ini Ibu juga tampilkan di rumah etnik yang ada di tempat saya, Ibu nih ya. Oke, gimana Ibu untuk rumah adat Biak sendiri itu seperti apa bentuknya, kemudian juga pasti ada filosofinya sebelum rumah itu berdiri menjadi sebuah rumah tentunya.
1: Baik, jadi untuk rumah dari Biak yang disebut Rungsang itu bentuknya seperti perahu terbalik. Dia berbentuk perahu terbalik, itu dia ada dua versi, ada yang dua lantai, ada juga yang satu lantai. Dan untuk yang dua lantai itu di atasnya digunakan sebagai tempat tinggal, dan lantai bagian bawah itu digunakan untuk mendidik anak lelaki. Jadi mereka mendidik anak lelaki itu, dan itu dibuka untuk anak laki-laki saja. Jadi laki-laki itu mereka ajarkan mereka cara memahat, cara berburu untuk menghadapi dunia ketika mulai dewasa. Dan itu dibutuhkan untuk anak laki-laki.
0: Jadi dua lantai ya, dan itu apa, hall begitu ya, seperti aula yang panjang begitu ya,
1: hampir pada umumnya dia terbuka, karena kalau bagian bawah memang dia luas terbuka karena digunakan sebagai satu tempat pendidikan, mendidik anak laki-laki tadi untuk bisa berlayar dalam laut maupun memahat intinya ya, paling untuk berburu dan lain sebagainya. Jadi ada teknik-teknik yang digunakan untuk anak-anaknya mereka belajar untuk menghadapi kehidupan ketika sudah mulai dewasa itu. Dan untuk bagian atasnya itu digunakan menjadi tempat
0: tempat tinggal
1: supaya sedikit tinggi. Iya, dan kebanyakan juga ini rumah-rumah ini kalau kebanyakan di pantai ya. Pesisir. Jadi ada juga yang dibikin untuk di bagian laut dengan tiang-tiang yang memang harus tinggi, karena ya mengingat pada zaman dulu itu kan banyak sekali binatang-binatang buas ya, mungkin kalau di Papua ya tidak ada singa ya, tetapi kan ada babi hutan,
0: iya,
1: dan itu yang kuotanya agak tinggi. Tetapi kalau untuk yang demikian sebetulnya itu agak dinikmati,
0: untuk pemilihan materialnya sendiri, kayu-kayunya sendiri, Bu Michi, apakah sembarang kayu bisa jadi rumah ciri khas dari Biak ini, atau memang ada kayu-kayu tertentu misalnya?
1: Baik, jadi untuk kayu-kayunya disesuaikan dengan kondisi alam yang ada. Tapi kalau untuk bagian laut, ketika mereka buat pantai atau di air laut, itu harus ada kayu-kayu khusus yang biasa kita sebutnya kayu batal ya, karena itu memang dia tahan di laut. Beda kalau pembuatannya di darat. Kalau di darat mungkin masih bisa menggunakan berbagai macam kayu, tetapi memang ada kayu-kayu pilihan yang memang harus kuat. Yang dibedakan itu ketika di laut itu harus kayu khusus, beda dengan yang dibuat di darat.
0: Oke, ketika sebuah keluarga sudah berniat ingin membangun rumah, adakah prosesi-prosesi yang harus dilalui dulu?
1: Iya, memang itu ada prosesinya. Jadi kita harus meminta izin juga kepada orang tua, ada juga ya kalau untuk zaman dulu ya, itu dengan alam juga harus ada izin juga. Tetapi untuk sekarang sudah zaman modern, kalau hal-hal itu sudah mulai ditinggalkan dan lebih untuk lebih ke gereja dulu, kemudian dulu ya pada umumnya. Sekarang itu hampir pada umumnya mungkin untuk memasuki atau membuat satu rumah ya permohonan atau kayak pengucapan syukur,
0: iya,
1: itu di daerah kampung itu masih ada.
0: Itu rumah adat suku Biak, apakah ketika nanti dibangun pakai paku atau apa, itu masih pakai? pakai tali-tali dari urat-urat kayu yang kemudian disambung-sambung atau bagaimana?
1: Kalau dulu itu masih pakai, jadi dia masih pakai tali, tali seperti tali yang dari tadi kan kak Ida bilang urat-urat kayu itu kita disebutnya tali rotan.
0: Tali rotan ya.
1: Tali rotan banyak kan itu yang dipakai. Zaman dulu kan belum ada paku ya, jadi memang pakai itu. Tetapi untuk sekarang itu kebanyakan sudah mulai, jadi sudah menggunakan paku. Tetapi kalau yang memang dibuat betul-betul untuk menjadi satu rumah adat, karena ini kan dia rumah adat ya, itu memang betul-betul harus menggunakan yang materialnya yang masih lama. Karena itu ada filosofi tertentu yang masih dipegang dan ada tradisi-tradisi yang memang harus tetap diikuti.
0: Masih bisa.
1: Mungkin di sudah digunakan untuk biasanya mungkin ditaruh sebagai simbol itu mungkin bisa, tapi kalau memang betul-betul digunakan itu memang harus ada hal-hal tertentu yang harus diikuti. Iya, dan itu memang jujur kakak, karena kebetulan saya juga memang sempat kecil di kampung, tapi sudah beranjak SMP sampai SMA itu sudah pindah ke kota, jadi memang masih saya masih harus
0: belajar, masih melihat
1: dan harus belajar juga saya. Iya.
0: Oke, menarik sekali tentunya. Ada nggak sebuah rumah dengan filosofi kuat kental budaya Biak di sana? Kayunya harus berapa misalnya, pintu tidak boleh menghadap kemana gitu kak, begitu kan?
1: Masih ada dan itu memang yang lebih mengetahui itu orang-orang
0: tua adat ya.
1: Dan memang itu ada yang sepintas yang saya dengar dari orang tua saya sendiri, bapak itu memang ada. Masih ada sampai sekarang.
0: Oke, kemudian selain itu juga yang menjadi budaya kuat orang Papua ketika, atau semua budaya di Indonesia lah ya, ketika masuk rumah baru ada prosesinya, mau membangun juga ada prosesinya. Kalau untuk yang di Biak, selain tadi sudah Ibu Misi sudah bilang kalau kita mau bangun akan ada apa ya, pengucapan syukur dulu apa dulu ya. Ketika rumah itu sudah jadi dan siap ditempati. Langsung masuk aja begitu.
1: Ada prosesinya lagi.
0: Ada lagi ya.
1: Iya, harus ada prosesinya lagi. Kita harus mengundang keluarga, kita harus membuat syukuran. Dan itu kalau kami dari Biak itu kadang yang masih menjadi salah satu yang kental itu adalah kepercayaan kepada leluhur-leluhur kami. Yang kami kebanyakan orang-orang tua buat dalam bentuk patung yang disebut karwah. Dan itu hampir masih menjadi salah satu image kepercayaan bahwa kami, orang-orang terdahulu kami, orang tua-orang kami, ketika mereka meninggal itu arwah mereka itu masih berada di patung karwah tersebut. Dan itu masih menjadi salah satu yang masih dipegang, termasuk saya sampai sekarang pun masih. Tetapi itu menjadi nomor dua, yang pertama adalah Tuhan. Dan itu patung itu menjadi salah satu patung keramat. Patung yang memang hampir kalau di Biak, orang-orang tua itu di kampung-kampung itu masih ada beberapa patung yang ditaruh di dalam rumah. Memang kepercayaan bahwa roh dari orang-orang tua yang sudah pergi itu masih ada di dan kami itu tidak bisa sembarang untuk menulis ataupun membuat patung itu dengan sembarangan, karena itu kami bisa kena karmanya dan itu sampai sekarang. Iya, dan itu mungkin ada beberapa contoh patung karwa yang kami sebut Insos Tabor itu berada di tempat itu yang itu. Dan itu memang perlu orang khusus yang memahami budaya yang bisa menggambar patung karwar itu, karena kalau sampai salah dia akan menerima akibatnya tersendiri. Iya,
0: jadi tidak sembarang juga.
1: Tidak sembarang, saya pun tidak bisa.
0: Ornamen dan juga hiasan-hiasan di dalam rumah adat Biak ini juga tidak serta merta kita mau suka taruh gini.
1: Kalau itu sih masih
0: bisa, ya?
1: Tetapi yang lebih sakral itu ada di patung karwar. Patung karwar ini karena memang dia mempunyai bukan mempunyai ya, memang salah satu yang ciri khas yang filosofi yang ada, dan memang kepercayaan itu sama orang tua kami yang di kampung itu masih ada sampai sekarang.

0: Dan saya pun sampai di sini kalau saya taruh salah atau ada yang diukir salah, saya takut sendiri, kadang saya juga takut. Jadi saya minta yang gambar itu orang yang memang pahami seni ukir itu, yang saya minta untuk membuat. Jadi saya bidangnya saya mungkin hanya mempromosi, tetapi yang tahu dan untuk bisa membuat hari itu ada orang-orang tertentu yang memang diberikan hikmat, diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk membuat seni lukis, seni patung. Dan, ya, karena kalau kita salah membuat patung kanwar itu atau melukisnya salah, itu akibatnya akan fatal ke diri kita maupun keluarga kita.
1: Wah, beruntung sekali sih ini tentunya. Kita tadi ngomongin rumah, ini sampai ke patung yang ternyata juga cukup sakral untuk orang-orang biak.
0: Sebenarnya patung kanwar.
1: Kanwar ya?
0: Iya.
1: Oke. Hampir di rumah semua orang biak asli ada patung ini?
0: Kalau di daerah yang masih pegang itu masih banyak ada di daerah Biak. Biak dan Manokwari. Manokwari itu masih banyak itu patung kanwar. Termasuk saya pun kayak ada satu-satu.
1: Masih ya?
0: Iya, karena itu ciri khasnya kami. Gitu. Mm-hmm. Tapi untuk mempercayainya seutuhnya itu nomor dua.
1: Oke, rumah Biak ketika sudah jadi. Boleh nggak di-chat apa?
0: Kalau untuk zaman dahulu kan belum ada cat ya, jadi masih natural, masih banyak, masih kayu asli, masih dengan serat-seratnya dan tidak dicat sih. Untuk itu dia tidak dicat, tetapi setelah sudah mulai perkembangan dan mungkin sudah dimasukkan dengan seni ukir ya, lukis. Dan itu sudah bisa untuk dicat, karena kan mengandung ukiran kan, ukiran. Okay. Tapi itu yang modern, yang sudah dipadukan dengan modern, karena ukiran itu salah satu istilahnya motif yang memang dari suku Biak betul-betul dikembangkan dan memang menjadi ciri khas. Oh, ini loh salah satu suku yang mempunyai seni lukis ukir dari pesisir pantai selain bukan hanya biasanya Serui juga ada dan memang itu menjadi salah satu simbol khusus. Jadi ketika rumah itu sudah jadi bisa dilukis dengan berbagai macam lukis. Nah, kalau zaman dulu mungkin lukisannya hanya hitam putih, tapi sekarang sudah hampir berwarna ya. Mungkin salah satunya contoh makamnya Otto dan Geser di Manokwari, itu rumahnya kan ini bentuk kumsram itu, dan ada motif ukiran-ukiran yang di itu motif-motif kebanyakan motif dia ditaruh di makamnya Otto dan Geser.
1: Komisi tadi membicarakan rumah adat Biak ada lantai dua, dan juga di lantai duanya untuk kita tinggal, nanti satunya untuk tempat belajar, gitu ya. Kalau yang lantai dua sehingga pasti pakai tangga ya, naik ke atas itu ya. Juga kan ada aturan tangga itu harus berapa banyak atau seperti apa, jendela yang di atas mungkin harus berapa banyak, mungkin ada aturan-aturan baku dari daerah yang sudah dipatenkan atau tidak masalah. Yang penting rumah dia seperti ini.
0: Sebenarnya itu ada. Cuman saya sebagai generasi yang sudah hampir sekian ini, saya juga masih banyak belajar untuk mengetahui itu. Jadi memang dari yang orang tua memang itu ada beberapa itu ditetapkan pintunya. Kalau begini, memang ada. Saya belum belajar sampai sedemikian rinci untuk mendapat itu, saya masih belajar juga. Jadi saya akan berupaya untuk bertanya ke orang tua, sehingga saya dalam proses pembuatan untuk di tempat ini tidak sangat lama.
1: Wah, berarti macam anu ya, sekalipun di zaman modern seperti saat ini, tapi budaya salah satunya lewat rumah itu masih tetap dipertahankan ya. Ada orang-orang Biak yang ada di salah satunya ada di Sorong tetap mempertahankan itu, kemudian apalagi yang di aslinya di Biak sana ya pasti masih tetap mempertahankan sampai sekarang. Untuk bahan-bahannya sendiri selain atap harus pakai apa, daun-daun ya?
0: Iya, kita pakai daun sagu. Daun sagu. Kemudian kalau dulu kita di sini ya, karena sempat kita di kampung jadi mengalami. Jadi dindingnya itu kita pakai gaba-gaba. Gaba-gaba itu salah satu ranting dari pohon sagu itu. Okay. Daun sagu, ranting yang mengangkat daun itu yang rantingnya itu yang kita disebut sebagai gaba-gaba. Ya mungkin ada di pinggir kita nih langsung ini. Ini yang kita sebut gaba-gaba. Jadi di kampung kita pakai ini dindingnya. Kita langsung pakai bahan ini, gaba-gaba namanya. Nah, makanya kami hampir semua orang Papua ya, Papua sangat ini dengan sagu, pohon sagu, karena sagu itu merupakan kalau dibilang sumber kehidupan buat kami orang Papua.
1: Saya pernah dengar dari daun sampai akarnya semuanya berguna.
0: Mulai dari daunnya kita jadikan atap yang ada di atasnya kita ini. Betul. Kemudian ranting-rantingnya itu dijadikan ini gaba-gaba. Lidinya pun kami bisa pakai untuk anyam piring makan yang kering-kering. Karena kan awalnya dari lidi kan dibuat. Dari mau-mau biar yang terutama ada di timur. Waktu itu kan mereka buat lidinya ini dibikin jadi piring. Kita pakai makan, kemudian kulit-kulit sagu itu dibikin jadi lantai tempat tinggal kita, itu dijadikan. Nah, kemudian tidak kalah banyak isinya kita makan lagi. Jadi memang pohon sagu itu sangat menjadi sumber kehidupan buat orang, hampir seluruh orang Papua.
1: Oke, menarik sekali di obrolan budaya kita kali ini tentunya. Tapi Ibu Michi, apa yang juga Ibu Michi ingin pesankan buat penonton saya di obrolan budaya, tapi juga buat generasi muda tentunya dengan budaya Papua, khususnya tadi kita sudah bercerita tentang rumah adat dari Biak ini. Apa yang ingin Ibu Michi pesankan tentunya untuk generasi-generasi muda kita ini?
0: Baik, mungkin dari saya mengingat zaman yang semakin modern dan segala macam hal yang sudah canggih yang sudah berada di sekitar kita, bahkan sekeliling kita, ya mungkin pesan saya jangan melupakan budaya, jangan melupakan jati diri kita. Walaupun kita tidak tahu ke luar negeri kemana-mana, tapi yang memberikan satu pengenalan bahwa oh ini loh, dia dari suku Moi, asli Mandari, dia Papua, tapi dia dari Kabupaten karena kan kita di Papua kan hampir umum semuanya rambutnya sama, kulitnya juga sama. Nah, yang membedakan kita adalah budaya, ciri khas kita, itu yang kita harus pertahankan. Nah, seperti saya dari Biak, ya jujur ya, saya hampir kemana-mana itu salah satu ciri khas saya ini saya pakai terus, mau saya konde rambut kemana terus aku biar saya tarik
1: ciri khasnya Biak, wanita-wanita Biak gitu
0: ya, konde namanya, dan itu saya pakai mau saya dimanapun, ada event apapun, ini ciri khas saya. Yang mereka buat saya seorang insos, saya seorang perempuan Biak. Nah itu, dan ya mungkin salah satu yang ingin saya tekankan buat teman-teman siapapun, jadi kita hanya satu suku saja, kita semua identitas kita harus kita tonjolkan. Jangan kita malu bahwa kita sudah keluar negeri berbahasa segala macam bahasa, tapi kita lupa budaya kita, kita lupa tampilkan ini loh, saya loh perempuan Moi, apa sih yang dan saya ini, mungkin selain kita mau pengetahuan, tapi ciri khas kita harus tampilkan loh gitu. Jadi istilahnya apa yang orang bisa kenali, oh ini dari jauh, oh dia pakai ini, berarti ini seperti apa. Nah, ini ini mungkin bakit dia dari apa, hanya rambutnya, itu ciri khas loh kita, ciri khas yang perlu kita pertahankan sehingga orang tahu dari benar-benar mereka mau memegang jati diri mereka, walaupun sampai dimanapun mereka berada, ciri khasnya mereka itu tetap ada dan nggak hilang begitu saja.
1: Dan Ibu Michi masih terus mengeksplor ya budaya-budaya dengan kekayaannya, ceritanya segala macamnya, Ibu tetap
0: masih belajar kata. Memang saya masih kalau dibilang umur saya juga belum ini, dan saya memang masih belajar karena kecintaan saya berupaya belajar. Banyak sekali yang saya belum tahu dan banyak sekali kesalahan yang saya buat juga di sini mengenai budaya, tapi saya berupaya untuk belajar. Oleh karena itu saya juga berharap mungkin dari tempat ini para tua-tua, kalau ada hal yang mungkin saya di sini kurang, aku ini harus begini, tolong sampaikan ke saya supaya saya bisa berkenan, sehingga tempat ini bukan hanya menjadi salah satu tempat budaya, tapi menjadi salah satu ikon yang menceritakan tentang kehidupan kita orang Papua. Jadi datang di sini, oh ternyata ada rumah kebunnya orang Moi, ada rumah hariknya Mai Brat, dengan jenisnya orang, mungkin mereka tidak sampai ke daerahnya, tapi salah satu ciri khasnya sudah mewakili orang tahu, oh ternyata baju Mai Brat seperti ini ya, dan itu kakak saya sudah tahu. Jadi di sini ada beberapa foto, jadi bukan hanya satu kostum saja. Nah, ada dari suku Moipunya, mulai dari mahkotanya sampai ke bawahnya semua saya siapkan. Saya belajar, saya berupaya untuk belajar. Oh, ternyata baju adatnya suku Moi seperti ini, dan itu saya taruh di dalam toko. Kemudian, oh ini baju adat dari Maibat. Makanya saya sampaikan lagi, saya masih belajar. Jadi ketika ada yang hal sesuatu yang di sini yang salah, saya minta tolong dikoreksi. Nah, tua-tua, teman-teman saya semua yang dari Maibra, Kebinabuan, Mowi, Kokoda, dan lain sebagainya, kalau ada hal-hal yang kurang, mohon masukannya, koreksinya buat saya, supaya kita terlalu berkembang. Dan orang mengetahui, oh Kokoda, luas, banyak. Bukan hanya satu suku saja. Artinya, kita dikenal juga. Setiap orang datang, mereka kira, oh ternyata suku Mowi pakaiannya ini, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat saya. Dan saya ingin teman-teman, bukan hanya saya sendiri, tapi kita sama-sama up budaya kita ini, sehingga budaya kita ini banyak dikenal dunia luas.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Bu Misi untuk waktunya. Dan juga pemirsa Laporan Budaya RRI Net, saya Yuda yang harus pamit, dan kita akan ketemu lagi dengan kesempatan dan obrolan-obrolan budaya lagi yang lainnya yang ada di tanah Papua tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan selamat sore.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Ya, penting ya. Demikianlah tadi obrolan budaya, dan sampai di sini sudah saya hadirkan lagu-lagu daerah Papua untuk Anda. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Dinamika olahraga.
2: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey.

0: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
1: Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
1: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
1: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional, Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjuarai FIBA 3x3 Women's Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di Bursa Transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, kalau Persib Bandung dua, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
1: Kita juara, target juara. Target juara banget. Pemain-pemain ecek-ecek. Semua yang juga fokus ya. Kalau presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara juga. Ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
3: Okay.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Sandy Walsh, Tagnar Olert Mangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karismaritski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke baik. Terima kasih Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

Beralih ke arena voli, tim nasional bola voli putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program A3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pernah dengar soal suku Bajo? Mereka dijuluki manusia laut dan bukan tanpa alasan. Bayangin aja, mereka bisa menyelam sampai 70 meter dan tahan napas lebih dari 10 menit tanpa alat bantu napas. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena mereka punya paru-paru super. Rahasia mereka ternyata ada di limpa. Yap, limpa mereka lebih besar dari orang biasa. Dan itu menjadikan mereka bisa menyimpan lebih banyak oksigen dalam darah. Uniknya lagi, para ilmuwan menemukan kalau suku Bajo punya gen khusus yang bikin tubuh mereka jago ngatur oksigen saat menyelam. Jadi, bukan cuma latihan, tapi udah bawaan genetik juga loh. Keren banget kan? Suku Bajo tuh menjadi bukti nyata kalau manusia bisa beradaptasi dengan ekstrim, bahkan jadi manusia amfibi beneran.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara, sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
3: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda hingga sore hari nanti. Ya. Siva, silakan.
1: Iya, benar sekali Safira, siang hingga sore nanti tim Indonesia Menyapa Siang sudah menyiapkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 21 Juli 2026, diantara kami

Kuatkan rantai pasok nasional bersama narasumber Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota. Nanti akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai antisipasi dampak penutupan Selat Hormuz, Dewan Energi Nasional.

dunia. Untuk mengantisipasi potensi gangguan tersebut, Dewan Energi Nasional mempercepat penerapan mandatory B50 sekaligus memperkuat cadangan energi nasional agar ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Nanti akan kami ulas lebih lanjut mengenai seberapa penting percepatan penggunaan B50 ini dan juga penguatan cadangan energi untuk menghadapi gejolak pasokan energi global bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Lalu pendengar, kami juga akan

Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Programa Satu Sorong. Ya, siang hari ini sama siang saja pendengar, untuk Anda yang lagi santai ya di siang hari ini, maupun Anda yang masih tetap sibuk ya dengan tugas dan pekerjaan Anda, tetap semangat tentunya ya, walaupun mungkin cuaca siang hari ini ya, setiap hari cuaca terik ya siang hari, tetap semangat tentunya untuk Anda, terutama yang aktivitasnya lebih banyak di luar ya. Dan pendengar, menemani Anda saat lagi di Torang Indonesia.

0: orang Indonesia.
1: Kemarahanmu
2: Selamat siang, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong Siang hari ini di Torang Indonesia 3242222 dan 081238 ya 688703 untuk Anda yang ingin bergabung di Torang Indonesia siang hari ini. Dan saya bacakan ya list lagu di Torang Indonesia siang hari ini. Ada Marcel dengan Denganmu, ada Bonita dengan Merah, Ari Lasso dengan Hampa, ada juga Kafein dengan Yang Tak Pernah, Agnes Monica dengan Indah, ada Rita Effendi dengan Tambatkan Aku Dalam Hatimu, ada Irma June dengan Pasir Putih, Rosa dengan Tegar, dan juga ada Ismi Aziz dengan Cinta Kita. Itulah lagu-lagu yang ada di list Torang Indonesia siang hari ini, menemani suasana siang hari Anda ya pendengar. Cuaca yang cukup panas, cukup terik ya. Jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih yang cukup, terutama untuk Anda yang aktivitasnya nih lebih banyak di luar ya, di lapangan maupun juga yang di dalam ruangan juga, yang ber-AC juga tetap ya. Oke, okay. Mengkonsumsi air putih yang cukup. Memang cuaca di Sorong yang cukup cerah ya, beberapa jarang hujan. Jadi ya kita harus jaga kondisi tubuh kita ya dengan mengkonsumsi air putih yang cukup. Oke, 324222 dan 081238 688703 ya pendengar. Sambil menantikan gabungan Anda, saya hadirkan saja dulu kalau begitu lagu dari Irma June untuk Anda. Ini dia.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Katorang Indonesia.
1: Iya, Tarang Indonesia. Selamat siang pendengar, masih menemani Anda siang hari ini di Tarang Indonesia ya, di hari Selasa 21 Juli 2026 ya hari ini. Wah. sudah di minggu. Ini ada berapa? 5 minggu ya di bulan Juli ya. Oke, saya terima dulu lah ya pengontak saya. Halo, selamat siang Tarang Indonesia. Halo, selamat siang. Silakan. Sudah terhubung? Okay. Ini ya bisa dicoba lagi kalau begitu ya. Mungkin gangguan jaringan sehingga agak sedikit sulit ya untuk ini. Oke, 324-222 dan 08-12-38-68-8703 ya pendengar siang hari ini. Oh, ini kayaknya HP-nya juga lagi jaringannya agak kurang mendukung ya. Oke, dan kami mohon maaf ya pendengar, ini untuk jaringan HP. Untuk line telepon HP, saya coba terima dulu. Halo, selamat siang Tarang Indonesia.
2: Assalamualaikum Tarang Indonesia.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Hartini.
2: Mbak Dwi, lagunya iya. Masih ada apa aja?
1: Ini masih ada lagu dari Gigi dengan Ku Cari Yang Ku Mau, Kau Mau. Ada juga Marcel dengan Denganmu, Bonita dengan Merah, ada Ari Lasso dengan Hampa, Kafein Yang Tak Pernah, ada Agnes dengan Indah, ada Rita Effendi dengan Tambatkan Aku Dalam Hatimu, dan Rosa dengan Tegar.
2: Oh, Rita Effendi juga Mbak Dwi.
1: Rita Effendi, oke okay.
2: Ya, lagunya buat pendengar setia perusahaan Sorong, di antaranya Bu Aida, Ibu Suharmi, Bu Halima, Mama Dede, Pak Rete, Bu Rete, Bu Ja, Mama Dul, Mama Ida, Ibu Anas, dan Luis, Bu Farida, Pak Effendi, Pak Nasrun, Pak Luhut, Bang Luhut, Bang Andi, Pak Leman, Pak Andi, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Otis, Pak Nico, Pak Bude, Pak Dengki, Pak Widi, Pak Willy, Boy Didom, Bunda El, Bunda Natalia, Nona Vita. Pendengar setia di perusahaan Sorong, semoga semuanya sehat-sehat selalu. Buat Mbak Dwi selamat bertugas, okay. Semoga sukses dan sehat.
1: Iya.
2: Assalamualaikum,
1: selamat siang. Oke, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas gabungannya buat Ibu Hartini ya. Dan saya terima lagi. Halo, selamat siang Tarang Indonesia.
3: Selamat siang Mbak Dwi.
1: Iya, selamat siang juga Ibu Bidan Luis.
3: Ya, ini Mbak, rebutan mencet.
1: Iya, betul. Oke, silakan langsung aja. Udah tahu list lagunya?
3: Apa tuh Mbak tadi?
1: Tambatkan hatiku dalam hatimu. Tadi udah di request juga sama Ibu Hartini. Lagu ini?
3: Oh, ya. Yang lain lagi Mbak.
1: Oh. Ada Marcel dengan Denganmu, ada Bonita dengan Merah, Ari Lasso dengan Hampa, ada Kafein dengan yang aja. Ya?
3: Denganmu.
1: Denganmu.
3: Tadi Mbak Dwi.
1: Denganmu.
3: Iya, denganmu. Kalau enggak bisa ditambat denganmu ya.
1: Tambat. Oh iya, iya. Baik.

0: siap.
1: Jangan sama.
0: Oke.
1: Untuk tangan istira yang dapat hadiah dari RR Satu Jakarta. Wow, sungguh besar, juara satu ya dan kita. Bagi-bagi kan.
0: Oh gitu ya.
1: Selamat menikmati ini, Andi, Pak Effendi, Ibu Hartini yang baru lewat, Ibu Aina, Mama Monica, iya, Ibu Buda, Alkita, Pak Rete dan Ibu, semoga sudah, soalnya ini 30 menit juga.
0: Iya, betul, oke, okay. Terima kasih. Iya.
1: Yang cinta. Cantik tuh, sehat ya Mbak.
0: Iya.
1: Dadah,
0: bye-bye. Oke, dadah, bye-bye. Terima kasih. Ya, walaupun suaranya agak terputus-putus ya, Ibu dan Louis ya. Mungkin jaringan atau mungkin posisinya agak sedikit bergeser nanti ya. Oke, terima kasih. Tapi terima kasih atas gabungannya siang hari ini. Dan 324-222 dan 0812-3868-8703. Saya terima lagi. Halo, selamat siang, Terang Indonesia.
2: Selamat siang, Toran Indonesia, Mbak Dwi.
0: Iya, selamat siang juga, Bang Luhut.
2: Iya, betul.
0: Aduh, baru nih ya, baru kedengaran suaranya lagi nih.
2: Iya. Iya, itu aku mendengar yang darinya Ari Lasso tadi.
0: Ari Lasso, Hampa.
2: Iya.
0: Iya, oke, siap.
2: Biar Hampa dulu semua ini, pendukung Argentina semua.
0: Oh, gitu.
2: Iya, biar Hampa dulu di... di hari ini
0: kan. Ya, lagi
2: kalau
0: lagi.
2: Kemarin kan kalau kemarin di kontak dangdut mereka semua pendukung Argentina mati gaya. Sekarang Hampa dulu. Enggak apa-apa itu cuma lagu aja.
0: Ya.
2: Iya, cuma lagu aja nih itu biar sama-sama mendengarkan lagunya kita.
0: Betul, betul.
2: Itu lagunya salam buat Bibi dan Louis, Buana. Bang Putra ada juga terus Parete ada Bung Daek, ada Bung Leman, Ibu Farida, Bu Natalia, Bunda Ima, ada Ibu Jati, terus ada Ibu Artini, dan juga semua-semuanya lah, ada Puja, ada Mama Ines, ada Ines, ada Mama Monica, dan semua-semuanya lah, lagunya ditunggu buat baju, selamat juga sampai puncak.
0: Okay.
2: Selamat siang, orang Indonesia, terima kasih. Horas,
0: terima kasih ya gabungannya siang hari ini buat Bang Luhut ya. Waduh, ini udah kayaknya baru dengar lagi ya setelah beberapa hari ya belum bergabung ya. Oke deh, salam kompak selalu ya pastinya. Dan saya hadirkan saja kalau begitu lagu yang di request ya. Ini dia lagu pertama yang di request, Rita Effendi.

0: Torang Indonesia.
1: Iya, Torang Indonesia masih saya menemani Anda ya pendengar siang hari ini 3242222 dan 08123868703. Saya terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
2: Torang Indonesia, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Dengan DWI.
1: Oke deh, DWI ya.
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Dengan DXW.
1: DXW, ya. Mana-mana aja
2: lagunya
1: ya.
2: Lagunya apa nih?
1: Iya, ini ada Gigi Dengan Kucari Yang Kau Mau. Oke, ada Kafein.
2: Jadi cara kuat kah?
1: Oh, tidak dengar ya. Gigi Dengan Kucari Yang Kau Mau. Okay. Ada Kafein dengan Yang Tak Pernah, Agnes dengan Indah, dan Rosa dengan Tegar.
2: Beautiful sudah, indah Agnes.
1: Indah, oke. Okay.
2: Ya, indah pada waktunya kan? Begitu jadi. Salam buat Pak Widi di Jepang, di Tokyo Jepang, juga buat kakak Deki Pak RT di Aspen bersama keluarga. Ada salam dari kita RT Kepabur juga, kakak Ferry Pigai bersama keluarganya di sini. Kakak Suleman Kaviar juga buat Turamar, cekan nama bersama keluarganya di Yohan juga. Selamat siang. Jadi kita tunggu 2030 lagi, cakin. Ini tentu semua syukur, semua sama-sama. Kita sekarang kembali ke back to nature, to Indonesia, untuk ke 17 Agustus nanti Merah Putih jaya di udara. Tidak lain lagi. Bagaimana, Dwi?
1: Iya, betul.
2: Tapi, jadi, demikian. Terima kasih, Dwi Amarwati, NBMJSUP.
1: Terima kasih juga atas gabungannya ya siang hari ini buat DX. Sui. Ya, 3242222 dan 08123868703 masih saya menemani Anda. Saya terima lagi. Halo, selamat siang Terang Indonesia.
3: Selamat siang Terang Indonesia, Mbak Dwi.
1: Iya, selamat siang juga Bunda Natalia.
3: Benar sekali.
1: Iya.
3: Apa kabar, Mbak Dwi?
1: Baik-baik sayang. Wah.
3: Aduh, sama dong, baik-baik sayang juga di sini.
1: Iya, syukur ya. Cuaca cerah ya Bunda ya?
3: Aduh, cerah. Saya lagi di Palu, Mbak Dwi. Lagi cerah di Palu ini.
1: Oh, di Palu. Oke. Okay.
3: Iya. Jalan-jalan di Palu dulu.
1: Iya. Oke, ini lagu-lagunya yang masih ada. Di sini ada Gigi Dengan Ku Cari Yang Kau Mau, ada Kafein dengan Yang Tak Pernah, dan Rosa dengan Tegar.
3: Oh, Rosa ya, Rosa dengan Tegar aja.
1: Oke, okay, ya.
3: Salam-salam ya, Mbak Dwi.
1: Silakan,
3: yang pertama ada Pak Willy ya, bersama keluarga Pak Deki, Pak Effendi juga, Pak Rete, Ibu Rete, Kakak Puja, Mama Do, Ibu Hartini, ada juga Ibu Ana, ada Pak Dai, Bunda Ima, Bidan Luis, Ibu Pendeta, Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, Bang Lai Putra Tengah, Ibu Ani Kota Mobagu, Putra dengan Bang Bintang Pertama ya, Pak Nasrun, dan dirangkul aja ya Mbak Dwi, dari asap kesehatan tanpa terkendali.
1: Okay,
3: Mbak Dwi nya tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu bersama keluarga yang ada di rumah.
1: Oke, sama-sama.
3: Terima kasih Mbak Dwi, selamat siang Torang Indonesia.
1: Terima kasih juga atas gabungannya siang hari ini buat Bunda Natalia yang lagi di Palu ya, lagi jalan-jalan di sana ya. Oke, selamat menikmati liburannya ya. Dan saya hadirkan saja kalau begitu ya lagu yang sudah di request. Ini dia.

Ya, pendengar sampai di sini sudah menemani Anda di Torang Indonesia. Yang sudah bergabung juga terima kasih ya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut.

0: Iya, meninggalkan Kondang Kontak Dangdut siang hari ini menemani Anda di edisi hari ini, hari Selasa ya, di tanggal 21 Juli 2026, di cuaca yang sangat cerah sekali ya siang hari ini menemani atau menghiasi langit Serang ya. Awan biru, awan putih ya, langit biru, dan matahari bersinar dengan cerahnya ya. Oke, di Kondang 324222 dan 08 12 38 68 8703, ini lagu-lagu yang ada di list Kondang siang hari ini. Ada Nur Halimah dengan Katanya Cinta Jahat, Ratu Idola dengan Dibalas Dusta, ada Ahmad Albar dengan Laguku, Aldino dengan Hancur Mina, ada Glamedis ya dengan Cukur Dulu Kumismu, ada Etri Jayanti dengan Abang Sayang, ada Ade Putra Si Jantung Hati, Evita Mala dengan Rembulan Malam, ada juga Mansyur S dengan Cintaku Cinta dan Ha Onna Sutra ya dengan Sisa-Sisa Cinta. Itulah lagu-lagu yang ada di list Kondang siang hari ini ya pendengar. Di siang hari ini menemani suasana siang hari Anda, saya coba terima pengontak pertama saya. Halo, selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
1: Selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Monica di Kasih.
0: Ibu Monica, oke, silahkan Ibu Monica. Sudah tahu list lagunya?
1: Lagu apa, Nay?
0: Oh iya, ini ada Nur Halimah dengan Katanya Cinta Jahat, ada Ratu Idola dengan
1: Dibalas Dusta. Itu sudah. Oh, cinta ya. Jahat, cuma kita cinta. Jahat semua.
0: Oke. Silahkan.
1: Salam, Nay.
0: Lanjut.
1: Ibu Hartini, Ibu Ana, Fidan Luis, Ibu Puja, Pak Otis, Pak Daes, pokoknya semua-semuanya lah. Untuk anak, Tuhan selalu menjaga dan melindungi.
0: Oke, terima kasih, sama-sama.
1: Iya. Iya.
0: Iya, oke, selamat siang. Terima kasih buat Ibu Monica siang hari ini sudah bergabung ya, pengontak pertama saya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
2: Assalamualaikum Kondang Kontak Dangdut.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini, silahkan. Sudah tahu lagu, list lagunya?
2: Mansur S, Mbak Dwi.
0: Mansur S, oke, siap.
2: Iya, lagu kirim buat Aida, Ibu Sunarmi, Ibu Halimah, Pak Rete, Mama Monica yang berusaha lewat. Selamat berkebun Mama Monica, semoga hasilnya memuaskan. Terus buat Puja, Pak Rete, Bu Rete, anak, Danui, Pak Nasrun, Pak Willy, Pak Widi, Pak Otis, Pak Niko, Pak Bude, Pak Effendi, Pak Jerry, Pak Jeffrey, Pak Leman, Pak Andi, Bang Andi, Bang Iwut, Nona Vika, Bunda El, Bunda Nasimia. Selamat siang semuanya, semoga semuanya pada sehat-sehat. Makasih Mbak.
0: Iya. Oke, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini ya. Terima kasih atas gabungannya. Selamat siang saja juga buat Ibu Ana ya. Tadi sudah mau bergabung ya di Torang Indonesia ya. Tapi agak sedikit error jaringan tadi sehingga terputus ya. Selamat siang aja buat Ibu Ana ya. Selamat menikmati waktu siangnya saat ini. Dan juga Puja, selamat siang ya. Oke, untuk Anda juga yang ada di kabupaten ya, di kota maupun yang ada di pulau ya, juga di mungkin di Raja Ampat juga, selamat siang ya, di cuaca yang cerah siang hari ini, di menemani atau menemani kita di siang hari ini ya. Oke, masih di Kondang Kontak Dangdut pendengar, 324-222 dan 08 12 38 68 8703. Saya masih menemani Anda, dan kalau sambil menantikan gabungan Anda lagi, kalau gitu ya, oh ada lagi ya, saya coba terima dulu. Halo, selamat siang Terangin Kondang Kontak Dangdut ya.
3: Jangan salah sebut, iya. Orang Indonesia lagi. Kontak Dangdut
0: ya.
3: Lagu asli Indonesia nih.
0: Jadi, iya, kita pergi dangdut ya siang hari
3: jadi,
0: ini.
3: Aduh, suara saya.
0: Silakan.
3: Lanjut.
0: Sudah tahu list lagunya?
3: Ya, lagunya apa nih?
0: Ini ya, ada baca. Ratu Idola dengan Dibalas Dusta, Ahmad Albar dengan Laguku, Aldino dengan
3: itu kayaknya lagunya
0: Ahmad Albar.
3: Audi Item tuh yang
0: Dibalas, oh, dibalas dusta.
3: Dusta, cinta dibayar, dibalas dengan dusta kapat. Itu, saya request itu sudah.
0: Iya.
3: Ya, saya kirim salam buat, tadi saya dengar Ibu Monica di Kasin, selamat siang. Mama Monica juga buat Bung Luhut bersama Ibu Ana di Manibela. Salam kompak, salam damai sejahtera selalu. Dan buat Dwi yang bertugas nanti sore, siapa nih Mbak Dwi?
0: Sorenya belum lihat ya. Kakak Lucy.
3: Oh, Kak Lucy ya. Iya. Sama saja semua. Bagus-bagus semua. Semua yang ada di RRI semua sama. Mantap. Okay. Jadi demikian. Ya. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Ya. Terima kasih. Atas gabungannya siang hari ini buat DXWE. Dan saya terima lagi. Halo, selamat siang. Kondang kontak dangdut. Halo. Waduh, oh ini siapa ini? Ibu Ana ya. Iya, Ibu Ana kayak jaringannya dari tadi agak sulit ya untuk terhubung ya. Titit terus nih tutut ya. Padahal udah diterima nih ya, tapi masih kayaknya masih berusaha untuk dihubungkan ya. Oke, saya coba terima lagi. Iya, halo, selamat siang. Oh, telepon ya. Oke, okay. Silakan ya di bisa dicoba lagi ya Ibu Ana. Selamat siang ya. Mungkin jaringannya memang agak sulit ya. Oke, okay, saya coba terima deh. Iya, selamat siang. Halo, kondang kontak dangdut. Nah, itu dia kan ya. Menghubungkan tuh Bu Ana. Mungkin agak geser-geser atau cari posisi atau posisi sinyal yang pas mungkin ya ini ya. Oke. Okay. Iya, ini memang agak sulit ya. Nah, itu dia. Nanti bisa dicoba lagi ya. Ibu Ana 324222 atau 08123868703. Selamat siang saja untuk Anda pendengar siang hari ini lagi santai ya, yang lagi nikmati istirahat siang. Waduh, asik ya bisa istirahat siang hari ini. Tapi untuk Anda yang masih tetap sibuk, tetap semangat dan program satu masih terus menemani Anda. Yuk, kita goyang dangdut ya di kondang Pro 1 Sorong siang hari ini. Saya hadirkan saja dulu kalau begitu sambil menantikan gabungan Anda dari Nur Halimah ini.

0: Iya, masih di kandang kontak dangdut mendengar menemani Anda siang hari ini 3242222 dan 08123888703 ya. Lagu-lagu yang masih ada di list kondang siang hari ini ada Ahmad Albar dengan laguku, Aldino dengan Hancur Minah, Glamendis dengan Cukur Dulu Kumismu, Entry Etri Jayanti dengan Abang Sayang, Ade Putra dengan Si Jantung Hati, ada Evita Mala dengan Rembulan Malam, dan Haji Ona Sutra dengan Sisa-Sisa Cinta. Itulah lagu-lagu yang masih ada di list siang hari ini di kondang kontak dangdutnya RRI Programa Satu Sorong ya, menemani siang hari Anda ya. Dan juga pendengar, jangan lupa juga ya, mungkin sebentar sore kalau Anda punya janji ya, jangan sampai lupa untuk ada janjian seperti itu ya. Jangan sampai tempat atau orang atau teman janjian sama Anda ini menunggu terlalu lama ya, karena hampir aja lupa gitu ya. Oke, saya terima lagi kalau begitu ya. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
1: Selamat siang kondang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dari Charles, lagi mobile, secara IMAS.
0: Charles di IMAS?
1: Iya.
0: Oh, iya. Oke, Pak Charles, silakan. Sudah tahu lagunya?
1: Yang lagu Hancur-Hancur itu.
0: Ya?
1: Hancur Mina.
0: Oh, Hancur Mina, oke. Okay. Siap.
1: Untuk semua gemar kondang aja, selamat siang.
0: Oke, makasih. Iya, oke, terima kasih juga atas gabungannya buat Pak Charles ya di IMAS ya. Iya, ya, dan silakan 3242222 dan 08123888703 siang hari ini ya, pendengar masih menemani Anda di kondang kontak dangdut di juga nanti di pukul 15 ya pendengar, Anda dapat mengikuti berita Dinamika 15 Nusantara 2 ya, berita sewilayah Korwil ya, nanti di tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya coba terima lagi. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
2: Iya, kondang kontak dangdut.
0: Selamat siang, kembali lagi. Silahkan, Pak Luhut sudah tahu list lagunya?
2: Iya, yang Evita Mala tadi apa judulnya?
0: Evita Mala, Rembulan Malam.
2: Ya, pilih itu saja lah, walaupun ini masih siang.
0: Iya. Ditunggu rembulannya ya.
2: Salamnya. Iya, betul. Yang pertama salamnya, Bu. Tadi ada juga dan tema-temanya lah yang mendengarkan di mana belum berada. Oke, buat badinya selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, kondang. Kondang, terima kasih. Orang.

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya menemani Anda di kondang kontak dangdut ya, yang sudah bergabung juga saya ucapkan terima kasih. Dan tepat pukul 15 nanti pendengar Anda dapat mengikuti berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Satu lagu terakhir saya hadirkan untuk Anda di kondang kontak dangdut RRI Programa Satu Sorong.

0: Ya, dan pendengar selanjutnya kita akan bergabung dengan program Satu Manokwari untuk mengikuti berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berprestasi dan siap menghadapi tantangan masa depan. Hal itu disampaikan saat diwawancarai RRI Manokwari. Lusina mengatakan pendidikan pertama yang diterima anak berasal dari lingkungan keluarga. Karena itu orang tua memiliki peran penting sebagai pendidik pertama yang memberikan teladan sebelum anak memasuki dunia sekolah.
2: Nah, lalu pendidikan itu bukan murni tanggung jawab bapak dan ibu guru. Pendidikan pertama adalah di rumah. Jadi mama dan bapak adalah orang tua pertama. Sehingga mama dan bapak harus menjadi orang yang kuat buat anaknya, orang yang menjadi teladan buat anak, sehingga pada saat anak keluar, sebenarnya anak menjadi pribadi yang luar biasa karena dia sudah terbentuk di dalam rumah. Seperti itu. Saya percaya anak-anak, kita punya anak-anak di Manokwari, Papua Barat, itu anak-anak luar biasa. Dan untuk menjadikan anak-anak ini hebat, bukan cuma pekerjaan bapak dan ibu guru, tapi pekerjaan kita, pribadi ibu guru, pekerjaan orang tua, pekerjaan masyarakat sekitar juga. Masyarakat harus bersama-sama menjadi orang yang memastikan bahwa anak-anak ini menerima didikan yang tepat.
1: Lusina berharap sinergi antara orang tua, sekolah, dan masyarakat terus diperkuat agar Manokwari menjadi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dengan kolaborasi tersebut, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkarakter, berprestasi dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun bangsa. Imigrasi Papua Barat memperkuat upaya pencegahan kejahatan transnasional melalui jalur pendidikan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, dan Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua di Manokwari Senin 20 Juli 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat, Asrul, mengatakan kerjasama tersebut bertujuan meningkatkan literasi keimigrasian, memperkuat kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan pelajar, serta membangun kemampuan masyarakat mengenali dan mencegah berbagai bentuk kejahatan transnasional, terutama tindak pidana perdagangan orang dan penyeludupan manusia. Melalui program imigrasi menyapa pelajar dan insan akademis, kerjasama tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai program edukasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendukung upaya pencegahan pelanggaran keimigrasian di Papua Barat.
3: Perjanjian kerjasama ini diselenggarakan sebagai upaya membangun transformasi tata kelola edukasi publik di bidang keimigrasian melalui penandatanganan kolaborasi antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat dengan dunia pendidikan atau adapun tujuan meningkatkan literatur keimigrasian, memperkuat kesadaran hukum masyarakat sejak usia pelajar, serta membangun kemampuan masyarakat dalam mengenal dan mencegah berbagai bentuk kejahatan transnasional, khususnya tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyeludupan manusia. Kerjasama ini yang kita bangun diharapkan mampu menghasilkan program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat edukasi keimigrasian, serta mendukung upaya pencegahan berbagai pelanggaran keimigrasian.
1: Asrul berharap sinergi yang telah dibangun tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi diwujudkan melalui program yang terencana, berkelanjutan dan dievaluasi secara berkala, sehingga mampu memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berintegritas. Tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap Yanto Idurwai, wisatawan yang dilaporkan hanyut saat menyeberangi aliran sungai di kawasan air terjun Menti, Kabupaten Sigsrang, Kabupaten Pegunungan Arfak. Hingga hari ketiga operasi pencarian pada Senin 20 Juli 2026, korban belum berhasil ditemukan. Korban dilaporkan terseret arus pada Sabtu 18 Juli 2026 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur ketika menyeberangi sungai bersama dua rekan. Upaya pencarian yang sempat dilakukan rekan korban tidak membuahkan hasil sehingga kejadian tersebut dilaporkan kepada kantor SAR Manokwari. Operasi hari ketiga diawali apel dan juga briefing di posko SAR yang diikuti personel kantor SAR Manokwari, Polres Pegunungan Arfak, Kodim Pegunungan Arfak, keluarga korban dan unsur potensi SAR lainnya. Tim kemudian bergerak menuju lokasi menggunakan kendaraan operasional termasuk mobil rescue dan juga sepeda motor trail. Sebanyak di lokasi, tim SAR melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai dan untuk kawasan sekitar lokasi kejadian. Pencarian juga didukung dengan penggunaan drone thermal untuk memantau areal yang sulit dijangkau. Operasi ini melibatkan 33 personel gabungan didukung dengan peralatan SAR, kendaraan operasional, drone thermal, alat komunikasi, perlengkapan SAR air, dan juga evakuasi. Selama proses pencarian, tim menghadapi tantangan berupa cuaca pegunungan yang mudah berubah, kabut tebal, serta suhu udara yang berkisar 12 hingga 19 derajat Celcius. Dan pencarian dijadwalkan kembali dilanjutkan hari ini, 21 Juli 2026, dengan harapan korban dapat segera ditemukan dan dievakuasi. Masih terkait operasi pencarian terhadap presenter TVRI Papua Barat Yanto Iderwai yang diduga hanyut di sungai atau air terjun Mentik, Kampung Sisang, Kabupaten Pegunungan Arfak, tidak hanya melibatkan tim SAR gabungan TNI, Polri, dan keluarga. Sejumlah rekan kerja korban juga memilih turun langsung menyusuri medan dan pegunungan demi membantu proses pencarian. Di antaranya adalah Jeffrey Arizona dan Apriliani Moore. Keduanya bergabung bersama tim pencarian sejak hari kedua sebagai bentuk kepedulian dan ikatan persahabatan yang telah lama terjalin dengan Yanto. Bagi Jeffrey, keikutsertaan bukan sekedar memenuhi ajakan keluarga korban tetapi juga sebagai bentuk dukungan kepada sahabat yang selama ini telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya baik di lingkungan kerja maupun di luar kantor. Kepada RRI melalui sambungan telepon, dirinya bercerita jika perjalanan menuju lokasi pencarian menjadi pengalaman yang tidak mudah. Dirinya dan tim harus menempuh perjalanan menuju kawasan air terjun dengan medan berbukit, jalan setapak yang licin, serta cuaca pegunungan yang berubah dengan cepat. Kondisi tersebut membuat tenaga dan para personil maupun relawan sangat terkuras selama proses pencarian.
4: Saya dengan April ikut dalam tim pencarian ya, karena Yanto ini kan tuh punya sahabat dekat.

agar selalu mengutamakan faktor keselamatan saat mengunjungi destinasi wisata, terutama objek wisata alam yang masih minim fasilitas pendukung dan belum dilengkapi rambu-rambu keselamatan. Himbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya perhatian terhadap aspek keamanan di sejumlah destinasi wisata alam di Papua Barat, yang sebagian besar masih berada dalam kondisi alami dan belum sepenuhnya didukung sarana maupun prasarana keselamatan. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Papua Barat, Jafar Werfete, mengatakan wisatawan harus lebih berhati-hati dan tidak mengabaikan kondisi di lapangan saat berkunjung ke objek wisata. Ia menambahkan, setiap pengunjung diharapkan tetap waspada mematuhi aturan yang ada serta menghindari aktivitas berisiko, terutama di kawasan air terjun, sungai maupun lokasi dengan

0: khususnya ekowisata di Pegunungan Arfak harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas pendukung, sarana prasarana serta sistem keamanan yang memadai bagi para pengunjung. Menurutnya, setiap destinasi wisata perlu dilengkapi rambu-rambu peringatan, titik-titik rawan serta informasi yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan wisatawan saat berada di lokasi. Upaya tersebut dinilai penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan sekaligus meningkatkan rasa aman bagi para pengunjung.
1: Baik, saya kira salah satu syarat yang penting untuk meningkatkan destinasi ekowisata kita yang kita bilang bisa berkelas dunia itu, salah satu syaratnya adalah bagaimana menanggulangi bencana atau resilience dari destinasi itu sendiri. Kita harus memiliki kemampuan mitigasi dalam rangka mengatasi berbagai bencana yang terjadi, entah itu gempa, entah itu longsor, maupun juga kecelakaan-kecelakaan lain yang bisa diakibatkan oleh alam di destinasi. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Perlu ada rambu-rambu yang kita pasang, tempat-tempat yang berbahaya, dan juga ada arahan tentang apa yang harus dilakukan di tempat-tempat tersebut.
0: Jafar menambahkan, sebagian besar objek wisata di Papua Barat masih mengandalkan keindahan alam yang alami dan belum sepenuhnya didukung fasilitas keselamatan yang memadai. Karena itu wisatawan diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan selama berwisata. Disbudpar Papua Barat berharap peningkatan infrastruktur keselamatan di kawasan wisata menjadi perhatian bersama sehingga pengembangan sektor pariwisata, khususnya di Pegunungan Arfak, dapat berlangsung secara berkelanjutan, aman, dan juga memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kisah Nyonya Li Chianchun, seorang perempuan yang peduli, yang ditulis oleh Mira Sidarta. Suatu malam di Batavia, pada tahun 1930-an, seorang perempuan Tionghoa yang sebelumnya mendapat sebuah surat kaleng. Dia bergegas menuju sebuah hotel di kota. Tujuannya mencari si pengirim surat, seorang perempuan tanpa identitas yang butuh pertolongan dengan segera. Ia tiba di hotel dan menemukan sebuah tong yang bergoyang. Dia buka, isinya seorang gadis berusia sekitar 14 tahun. Dialah si pengirim surat. Gadis itu baru datang dari Tiongkok. Dia tak mengerti bahasa Melayu dan akan dijadikan seorang pelacur. Dengan suara lirih dan bergetar, dia meminta tolong. Peng Bang Wonushi, tolong saya nyonya. Dia langsung menolongnya, membawa gadis malang itu ke panti asuhan miliknya. Dan dari gadis Tiongkok itu, dia mendapat banyak informasi mengenai cara kerja para pedagang manusia atau human trafficking. Aktivitas macam itu kerap dilakukan oleh perempuan itu yang bernama Ao Choi Lan, yang lebih dikenal sebagai Nyonya Li Chianchun. Dia lahir pada tanggal 17 Februari 1889 di Majalengka. Ayahnya Ao Seng Ho adalah seorang pengusaha sekaligus kapitan Tionghoa yang memiliki kebun tebu dan pabrik gula. Kapitan Ao peduli dengan kemanusiaan. Dia melakukan sejumlah kegiatan amal, seperti menolong para gelandangan, tunanetra, tunawisma, dengan menyediakan makanan dan tempat tinggal. Jiwa sosial ayahnya menurun pada sosok Ao Choi Lan. Ao Choi Lan menekuni upaya pemberantasan perdagangan perempuan setelah dia menikah dengan Li Chianchun, anak dari Mayor Tionghoa Li Chou Hong, dan ia ikut pindah ke Batavia. Dia tinggal di rumah mertua yang terletak di tengah kota, di Jalan Pintu Besar. Namun dia tak betah, ia tak biasa hidup di tengah kondisi hiruk-pikuk. Tapi kekecewaan itu tak bertahan lama. Melalui perantara Pendeta Van Walsum, dia bertemu Dr. Zygmunt, bekas gurunya yang mengajar bahasa dan kebudayaan Belanda. Zygmunt mengajaknya ikut mengurus Ati Suci, yaitu organisasi bentukan Dr. Zygmunt dan beberapa kawannya, seperti Van Hindlopen dan Sultan Temanggung. Organisasi ini menampung perempuan-perempuan yang terpaksa melacurkan diri karena kesulitan ekonomi dan didatangkan dari daratan Tiongkok, lalu dijual dan dipaksa menjadi pelacur di rumah-rumah bordil. Li Chianchun sangat berdedikasi. Dia tak takut keluar malam sendirian demi menyelamatkan perempuan yang butuh pertolongan. Gadis-gadis asal Tiongkok itu rata-rata masih belia, berusia belasan tahun. Tak jarang dia menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya. Ancaman itu terutama datang dari para batau atau mucikari yang merasa bisnisnya terancam. Pernah suatu ketika seorang batau mencekiknya lantaran tak terima dengan upayanya membebaskan gadis yang akan dijadikan pelacur. Para centeng yang menjadi kaki tangan batau pernah mengancam akan membunuhnya, dan pemerasan oleh batau pernah pula terjadi. Tapi dia tak goyah. Perdagangan perempuan sudah marak kala itu. Awalnya perempuan-perempuan itu dijual untuk dipekerjakan sebagai pembantu. Namun lama-lama mereka dijual untuk dijadikan pelacur. Mereka rata-rata datang dari Amoy dan Macau yang dikenal dengan istilah Macaupo. Jumlahnya meningkat ketika terjadi Malaysia di tahun 1930-an. Ditambah lagi Malaya memperketat perdagangan perempuan asal Tiongkok. Pernah Keng Po di tanggal 8 Mei tahun 1939 menulis sebuah buku berjudul Dagang Madat Lebih Susah Daripada Dagang Daging Manusia. Hampir semua penduduk Tionghoa sudah tahu, di Batavia orang bisa pesan Macau Po atau Sing Song Girls, karena mereka saban malam mondar mandir atau auto di pancoran. Selain Ati Suci, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi hasil bentukan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta, ikut bergerak. Bahkan dalam Kongres tahun 1932, masalah itu menjadi salah satu fokus bahasan. PPPI lalu membentuk Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, juga mendirikan asrama perempuan sebagai tempat berlindung bagi perempuan yang terlantar dan juga mengembangkan kreasi perempuan. Organisasi lainnya seperti Maju Kamulian, Po Lengkuk,
in the European Fairborn Fruen Organization dan juga Komite Pemberantasan Perdagangan Anak-anak. Bahkan partai-partai juga terlibat dalam upaya memberantas perdagangan manusia dan prostitusi. Salah satunya Sarekat Islam. Isu tentang trafficking in women and children merupakan entry point bagi gerakan perempuan dalam melawan kolonialisme. Di bulan Februari 1937, Liga Bangsa-Bangsa yang sudah 10 tahun absen menggelar konferensi perdagangan perempuan akhirnya. Mereka membahas isu seperti ini dalam konferensi di Bandung, dan Ao Choi Lan hadir mewakili Indonesia. Dia berbicara dengan berangkat dari pengalaman pribadinya, dan mengusulkan agar perempuan-perempuan diberi pendidikan khusus agar dapat dipekerjakan sebagai reserse perempuan. Tujuannya untuk memberikan rehabilitasi kepada perempuan-perempuan ini agar dapat mengubah nasibnya, dan juga agar pemasukan perempuan-perempuan itu diberantas, paling tidak dikurangi. Praktik ini sulit diberantas. Malahan setelah pendudukan Jepang atas Cina, jumlahnya terus meningkat. Mereka masuk ke Hindia Belanda. Sekalipun ada pengawasan ketat, lantaran ada kong kali kong antara pedagang, pihak polisi, dan pejabat imigrasi.

Ya, pendengar kami mohon perhatian ya. Disewakan satu unit rumah tinggal cocok untuk keluarga maupun pekerja. Lokasi Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Remu Utara, Kecamatan Sorong. Fasilitas 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, ruang tamu, dapur, token listrik 1300 watt dan air sumur bor. Dengan harga sewa Rp15 juta per tahun. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat menghubungi 08 13 327 1 08 08. Sekali lagi di 08 13 327 1 08 08. Terima kasih atas perhatian Anda.

Iya, pendengar. Negara dengan jumlah kunjungan wisatawan atau turis terbanyak kedua di dunia, Spanyol bersiap menyambut fenomena astronomi langka pada tahun ini, di mana peristiwa gerhana matahari total diprediksi bakal melintasi wilayah utara Spanyol pada 12 Agustus mendatang. Untuk pertama kalinya, dalam lebih dari satu abad, pemerintah setempat ini juga membidik kedatangan 500 ribu wisatawan demi mendongkrak sektor pariwisata, ya. Nah, peristiwa ini menjadi gerhana matahari total pertama di Spanyol sejak 1905. Meski fase kegelapan total ini hanya berlangsung itu sekitar 90 detik. Nah, dan sorotan dunia dan lonjakan wisatawan ini diperkirakan memberikan dampak ekonomi jangka panjang, terutama bagi kawasan pedesaan yang kerap terisolasi atau dikenal dengan sebutan empty Spain, ya. Ya, dan jalur kegelapan total imbas gerhana matahari ini dikatakan bakal melintasi wilayah-wilayah pedesaan yang tengah mengalami penurunan populasi, termasuk kawasan Castile dan León di utara Spanyol. Castile dan León ini jarang menjadi pemberitaan utama, dan sayangnya para turis asing lebih sering menghabiskan waktu di kawasan pesisir pantai. Itu ya, dan sebagai salah satu raksasa pariwisata dunia di bawah Prancis, Spanyol kini berupaya melakukan diversifikasi agar tidak hanya bergantung pada liburan pantai musiman atau berfokus di kota-kota yang mulai mengalami overtourism seperti Barcelona. Dan di kota Burgos, itu kota provinsi yang bakal menjadi salah satu titik pengamatan terbaik gerhana matahari total. Jadi kamar-kamar hotel di sana tuh telah ludes dipesan nih ya oleh para pemburu gerhana dari berbagai belahan dunia. Dan dikatakan juga oleh wakil wali kota Burgos, Andrea Ballesteros, bahwa wisatawan asal Amerika Serikat, Amerika Selatan, Jepang, dan negara-negara Asia lainnya ini menjadi pendorong utama lonjakan pariwisata di sana gitu. Itulah ya, dan dikatakan juga bahwa tamu asal Cina menjadi kelompok terbanyak di hotelnya. Seluruh kamar untuk tanggal 12 Agustus ini telah dipesan habis sejak 18 bulan lalu, bayangkan ya. Dengan harga melonjak drastis hingga 1.200 euro atau sekitar 24,5 juta rupiah per malam. Jadi kedatangan sekitar 500 ribu pengunjung ke kawasan Castile dan León ini termasuk 40 ribu orang di kota Burgos saja, menimbulkan tantangan besar di sektor keamanan, kesehatan, dan logistik. Jadi lonjakan wisatawan harian serta karavan dari negara tetangga seperti Prancis diprediksi bakal memicu juga kemacetan parah di jalan raya ya. Selain kendala lalu lintas, para ahli mata juga ini mengingatkan masyarakat untuk tidak melihat gerhana secara langsung tanpa pelindung. Itulah ya pendengar, jelang fenomena alam ya, gerhana matahari total yang diprediksi ini akan melintasi Spanyol.

sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Iya, pendengar, mengatur keuangan ya seringkali dianggap identik dengan pengorbanan, mulai dari memangkas pengeluaran hingga menunda berbagai keinginan demi masa depan ya. Iya, memang harus penuh perjuangan ya. Iya, karena banyak godaan ya. Waduh, belum penjualan online lah ya. Pokoknya memang untuk menabung ini sih di zaman sekarang sih agak-agak sulit gitu ya. Namun pola pikir ini mulai bergeser seiring munculnya pendekatan yang namanya soft saving. Jadi lantas apa itu soft saving? Nah, ini pendengar, tren ini berkembang seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mental dan kualitas hidup tanpa mengabaikan tujuan finansial jangka panjang ya. Jadi alih-alih menabung secara ekstrim, pendekatan ini mengajak kita tuh untuk tetap menikmati hasil kerja keras dengan cara bijak ya. Dan juga ini mengutip dari laman I Will Teach You To Be Rich ya. Soft saving ini adalah strategi mengelola keuangan yang mengutamakan keseimbangan antara menabung dan menikmati kehidupan ya. Tetap ya, tetap menikmati kehidupan. Jadi pendekatan ini dikatakan tidak menuntut seseorang tuh mengorbankan kesenangan demi mengejar target keuangan. Jadi menerapkan soft saving ini artinya tetap menyisihkan sebagian pendapatannya untuk tabungan, dana darurat ataupun investasi. Namun kita juga memberikan ruang dalam anggaran ini nih untuk menikmati aktivitas lain seperti berlibur, menikmati hobi, atau tetap bisa mencicipi kuliner favorit kita ya. Jadi alokasi tabungan ini nih dikatakan berada di sekitar kisaran 10-20% dari pendapatan kita, sedangkan sisanya bisa digunakan untuk kebutuhan pokok dan pengeluaran yang memberikan kebahagiaan. Jadi prinsip utamanya bukan sekedar menghemat, melainkan membuat keputusan keuangan tuh secara sadar sesuai dengan nilai dan prioritas pribadi. Nah, kita dikatakan kita bebas mengeluarkan uang untuk hal yang dianggap penting ya, tetapi tetap juga nih menghindari pemborosan pada pengeluaran tidak bermanfaat. Ya itulah ya, jadi memang kenaikan biaya hidup hingga ketidakpastian ekonomi ini memang membuat sebagian orang merasa strategi menabung secara ekstrim belum tentu menjamin tercapainya tujuan finansial dalam waktu singkat ya. Ada pola hidup yang terlalu menekan diri juga beresiko memicu stres, kelelahan mental ya, hingga perilaku belanja berlebihan sebagai pelampiasan setelah sekian lama berhemat. Wah, akhirnya saya bisa berbelanja dengan bebas lagi gitu ya. Nah, oleh karena itu, jadi pendekatan yang lebih fleksibel ini dikatakan dinilai lebih mudah dijalankan secara konsisten dalam jangka panjang gitu ya. Apabila ingin mulai menerapkan soft saving ini, pendengar ya, mungkin salah satu atau beberapa langkah yang bisa Anda lakukan, bangun pondasi keuangan terlebih dahulu dengan memiliki dana darurat dan rutin menabung. Bisa gunakan pembagian anggaran misalnya 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan maupun investasi. Tentukan 2 atau 3 pengeluaran yang benar-benar itu meningkatkan kualitas hidup, lalu kurangi pengeluaran yang kurang penting ya. Ini memang agak susah ya. Kadang keinginan dan kebutuhan itu kayak udah sudah jadi sama gitu ya. Jadi tidak bisa terpisahkan atau sulit untuk bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan ya. Otomatis kan transfer ke rekening tabungan atau investasi setiap menerima gaji, kamu bisa tingkatkan pendapatan melalui pengembangan keterampilan mungkin ya, pekerjaan sampingan kamu bisa ambil, dan juga evaluasi pengeluaran secara berkala untuk mengetahui aktivitas dan pembelian yang benar. Nah, itulah, dengan langkah itu ya kita tetap dapat menikmati hasil kerja keras tanpa kehilangan arah dalam mencapai tujuan keuangan kita. Apalagi untuk Anda yang mungkin punya cita-cita ya, mungkin mau ibadah
ibadah ya, kunjungan ibadah atau mungkin mau berwisata ke luar negeri ya, membutuhkan budget yang lebih juga pastinya, atau mungkin Anda yang ingin punya rumah ya. Nah, pokoknya sesuatu yang mungkin butuh uang yang besar gitu ya, uang yang banyak ya, mungkin kita perlu pengorbanan ya. Itu dia salah satunya kita bisa menerapkan soft saving ini ya, tidak terlalu apa ya, membuat kita stres ya, harus sampai mungkin mengepres pengeluaran kita, tapi ya dengan secara bijak kita bisa menggunakan dan kita juga bisa menikmati uang tersebut dengan berlibur atau menikmati makanan yang kita suka tetap ya.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: denger?
1: Ini ya, Avengers Doomsday merilis trailer resmi. Mereka ini menunjukkan sederet superhero Marvel Cinematic Universe dan berkumpul untuk mempersiapkan pertempuran melawan Dr. Doom. Iya, dan ini pendengar ya, dalam video yang diunggah pada hari Senin kemarin, trailer Avengers Doomsday, di mana ini juga memastikan bahwa Steve Rogers kembali setelah pada Avengers Endgame ya, ini memilih untuk pensiun. Dan trailer dibuka momen sekolah milik Profesor X alias Charles Xavier porak-poranda tak lagi terurus, dan dilanjutkan dengan Patrick Stewart ya, yang sebagai Xavier ini tersilau dengan cahaya dari langit dengan narasi bahwa sesuatu yang akan datang dan tak akan bisa ditahan. Satu persatu superhero Marvel bermunculan, mulai dari Fantastic Four ya, dan lainnya. Ini semuanya dipimpin oleh Thor. Dan selain ini, sejumlah karakter lain juga nih muncul seperti Loki dan Namor. Mereka semua diingatkan oleh Thor untuk saling menjaga dan tidak lagi berselisih, karena lawan mereka kali ini sangat kuat, bahkan mereka butuh keajaiban. Ya pendengar, Avengers Doomsday akan berlatar 14 bulan setelah peristiwa dalam Thunderbolts ya, kelompok superhero dari tiga alam semesta yang berbeda. Dan film ini rencananya akan berdurasi 2 jam 45 menit, lebih panjang dari Infinity War pada 2018, tetapi lebih singkat dibanding Endgame pada 2019. Sementara itu untuk tiket Doomsday untuk format Infinity Vision di sejumlah bioskop di dunia ini sudah mulai dijual juga ya pada hari Senin kemarin. Hingga saat ini baru ada 75 bioskop di Amerika Serikat yang mendapatkan Infinity Vision dan 300 bioskop di pasar internasional. Namun belum dikatakan ya, belum diungkap juga di negara mana saja yang sudah memiliki bioskop Infinity Vision. Ya itulah ya pendengar, kali itu film tersebut mencetak rekor akhir pekan pembukaan terbesar sepanjang masa dengan pendapatan domestik 357 juta US dollar dan global 1,2 miliar rupiah. Ya, untuk film Avengers Endgame pada 2019. Ya, inilah Avengers Doomsday yang tayang nanti pada 18 Desember 2026.

0: capek gak sih?
1: Capek banget. Kayaknya kita gak usah ketemu lagi deh.
0: Oke.
1: Lah, kok oke?
0: Ya oke.
1: Ya udah.

Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan sekelompok anak-anak yang tinggal di sebuah desa kecil di Belitung, Indonesia, yang berjuang melawan keterbatasan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Cerita dimulai di sebuah sekolah kecil SD Muhammadiyah yang terletak di Gantong, sebuah desa terpencil di Belitung. Sekolah tersebut mengalami berbagai masalah, termasuk minimnya murid dan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Namun, di tengah-tengah keterbatasan tersebut, sekelompok anak-anak yang terdiri dari Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Trapani, dan Sahara tetap bersemangat untuk belajar di sekolah mereka. Dengan semangat yang tak kenal menyerah, guru mereka, Bu Muslimah, dan kepala sekolah, Pak Harfan, berusaha memotivasi anak-anak mereka. Mereka berhasil menginspirasi para murid untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi pendidikan yang lebih baik. Melalui perjuangan mereka, Laskar Pelangi atau Pelangi Kecil menjadi simbol semangat dan kebersamaan dalam mengatasi segala rintangan. Melalui perjalanan yang penuh liku-liku, para karakter menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, mulai dari kemiskinan hingga pertentangan dengan orang tua mereka yang menginginkan mereka bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Namun, mereka terus berjuang untuk mewujudkan impian mereka dan meraih pendidikan yang layak. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjuangan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, kebersamaan, dan semangat juang yang kuat. Laskar Pelangi memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tidak menyerah meskipun menghadapi rintangan yang berat. Karya Andrea Hirata ini berhasil memikat hati pembaca dengan penggambaran yang kuat tentang semangat dan ketabahan para karakternya, serta latar belakang budaya dan lingkungan yang kaya akan kearifan lokal. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Laskar Pelangi tidak hanya sekedar kisah fiksi, melainkan juga sebuah cerminan dari kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat yang berjuang untuk mengubah nasib mereka.

Oke, pendengar, sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di RRI Programa Satu Sorong. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum. Selamat sore dan sampai jumpa.

Selamat sore pendengar, di mana saja Anda berada, nikmati suasana sore hari ini yang indah ya cuacanya dengan keluarga tercinta ataupun dengan sahabat-sahabat Anda pendengar. Tapi paling menikmati asik lagi kalau dinikmati sambil berolahraga. Oke, salam kami untuk keluarga di rumah. Selamat menikmati suasana sore ini bersama saya Lucy Arebo. Selamat ini ada bersama Dwi Ambar. Oh, Dwi Ambar. Iya, pendengar, dengan Mbak Dwi ya. Dan sekarang bersama saya Lucy Arebo sampai nanti di pukul 24 malam menemani Anda semua ya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan.
2: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, kami yang bertugas saat ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Kamu Yasmin kan?
1: Iya.
0: Kamu sayang nggak sih sama diri kamu sendiri?
1: Ya sayang lah.
0: Sama.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Siaran digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce. Bukan kampus abal-abal, toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA.UT.AC.ID atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

0: dari Roy Grams Morgan, kelahiran Brooklyn, New York ya, musisi reggae, peraih Grammy dan juga anggota grup legendaris Morgan Heritage. Runaway Bay merupakan single hit solo yang rilis bulan September 2020. Jadi pilihan saya untuk menemani Anda di malam hari ini ya. Dan selamat malam buat Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi

mengoperasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Pernah sudah pukul 19 saat ini, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan berita Sorong Malam.
1: Sorong Malam ini

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026 diantaranya. Pasca terlantarkan pasien hingga meninggal, Rumah Sakit Maleo mendapat sanksi penghentian sementara operasional. FGD Pencegahan Perkawinan Anak. Bersama saya Lucy Arebo, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Pendengar, hasil audit kasus pasien anak Rumah Sakit Maleo ditutup selama 2 pekan.
2: Dinas Kesehatan Kota Sorong akan memberikan sanksi kepada Rumah Sakit Maleo dengan tidak menerima pasien selama 2 pekan atau tutup sementara. Hal itu setelah dilakukan audit investigasi terkait penanganan pasien anak berinisial ZA di rumah sakit tersebut. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima Elizabeth Lobat, saat menyampaikan hasil audit investigasi pada Selasa 21 Juli 2026. Jemima menyebutkan dari hasil audit menunjukkan beberapa aspek yang perlu diperkuat di Rumah Sakit Maleo meliputi komunikasi dan koordinasi antara tenaga kesehatan, kepatuhan terhadap SOP, dokumentasi rekam medis, sistem rujukan dan transfer pasien, serta supervisi pelayanan dan tata kelola klinis. Nantinya, lanjut Jemima, selama penutupan Rumah Sakit Maleo, Dinas Kesehatan Kota Sorong akan melakukan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan seluruh rekomendasi dilaksanakan secara optimal. Sedangkan bagi pasien yang saat ini sedang dirawat tetap akan dilayani seperti biasanya.
3: Untuk sementara, sanksi yang diberikan kepada Rumah Sakit Maleo yaitu untuk sementara ditutup dan tidak menerima pasien selama 2 minggu sambil Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan penguatan dari sisi manajemen, SOP, SDM, dan lain-lain. Sebelum kami melakukan konferensi pers saat ini, kami sudah melakukan pertemuan langsung dengan Direktur Rumah Sakit Maleo dan seluruh petugas yang ada di sana. Untuk penutupan Rumah Sakit Maleo, mungkin nanti akan secara tertulis kami Dinas Kesehatan buat dalam bentuk surat. Nanti akan diketahui oleh Wali Kota Sorong.
2: Pada kesempatan tersebut, pemerintah Kota Sorong juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhum ZA. Kasus ini sebelumnya viral di media sosial setelah seorang ibu memublikasikan pelayanan medis terhadap anaknya di Rumah Sakit Maleo, di mana keluarga menduga terjadi keterlambatan tindakan terhadap anak JA, mulai dari pemeriksaan laboratorium hingga rujukan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husnila yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, inklusi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sorong menggelar fokus group discussion lintas agama bertajuk Merajut Nilai Keagamaan untuk Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak di Kabupaten Sorong.
4: Inklusi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sorong menggelar fokus grup diskusi lintas agama bertajuk Merajut Nilai Keagamaan untuk Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan berlangsung di Aimas Hotel Kabupaten Sorong, dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sorong Ahmad Sutejo yang ditandai dengan penabuhan TIFA. Wakil Bupati Sorong Ahmad Sutejo menyampaikan apresiasi kepada Inklusi dan FKUB yang telah berkolaborasi mendukung upaya pemerintah dalam menangani persoalan perkawinan anak melalui pendekatan lintas agama dan nilai-nilai keagamaan. Menurutnya, kolaborasi antar pemerintah, organisasi masyarakat, dan tokoh agama sangat penting karena tidak semua persoalan sosial dapat dijangkau pemerintah secara langsung. Ahmad Sutejo menegaskan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak merupakan bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045 yang menilai kualitas generasi masa depan harus dibangun sejak dini, salah satunya dengan memastikan anak-anak tidak menikah pada usia yang belum matang. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Sorong sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan usia perkawinan. Melalui forum diskusi lintas agama ini, pemerintah ingin memperkuat komitmen bersama dengan para tokoh agama agar pesan tersebut semakin diterima oleh masyarakat. Menurutnya, seluruh agama pada dasarnya memiliki tujuannya sama, yaitu melindungi masa depan anak dan membangun keluarga yang sehat, harmonis, serta bertanggung jawab. Ia juga mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, batas usia minimal menikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Namun demikian, praktik perkawinan anak di bawah usia tersebut masih ditemukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Sorong. Wakil Bupati Ahmad Sutejo menambahkan pencegahan perkawinan anak anak juga menjadi bagian dari upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sorong. Menurutnya, anak yang menikah pada usia terlalu muda berisiko menghadapi berbagai persoalan mulai dari kesehatan ibu dan anak putus sekolah hingga meningkatnya angka kemiskinan. Melalui forum grup diskusi lintas agama ini, pemerintah Kabupaten Sorong berharap lahir rekomendasi dan komitmen bersama dari para pemuka agama, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah perkawinan anak. Dari Kabupaten Sorong, Papua Barat, Dereni Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, PJ Sekretaris Daerah Agustinus Wamafma meresmikan TK Negeri Binaan GOW Sorong Selatan. Selengkapnya disampaikan Ridho Nukuhali.
5: PJ Sekretaris Daerah Agustinus Wamafma meresmikan TK Negeri Binaan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya. Agustinus dalam kesempatan itu mengatakan pendidikan anak usia dini merupakan fondasi awal dari pembangunan sumber daya manusia. Masa-masa tersebut menjadi usia emas dalam pembentukan karakter, mental, dan kecerdasan anak. Menurut Agustinus, langkah tersebut sebagai upaya nyata GOW dalam membina dan menghadirkan TK Negeri bukti kepedulian kaum perempuan di Sorong Selatan terhadap masa depan generasi bangsa. Kolaborasi pemerintah dan GOW di Sorong Selatan menunjukkan bahwa pembangunan butuh sinergi yang kuat. Dengan status TK Negeri Binaan diharapkan tata kelola semakin baik, fasilitas sekolah semakin memadai, dan kualitas pembelajaran semakin meningkat. Agustinus juga minta agar para guru dan tenaga pendidik melaksanakan tugas dengan kasih sayang, sehingga anak-anak memiliki rasa takut akan Tuhan, menghormati orang tua, dan cinta terhadap tanah air. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bahas penyaluran program perlindungan sosial Orisun dan data penerimaan manfaat sementara sebanyak 1.675 lansia.
6: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terus mematangkan tahapan penyaluran program Orisun tahun 2026 melalui kegiatan workshop penetapan calon penerima manfaat yang digelar di Aula BP4D Selasa 21 Juli 2026. Workshop ini juga untuk membuat kesepakatan perjanjian kerjasama PKS dengan sejumlah bank penyalur. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Raja Ampat Muhammad Yamin Marajawesi mengatakan workshop digelar untuk memastikan program Orisun sebagai perlindungan sosial bagi lansia berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Orisun merupakan salah satu program prioritas Bupati Raja Ampat untuk memberikan perlindungan sosial bagi warga lansia, khususnya orang asli Papua, sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Yamin, jumlah penerima manfaat program Orisun sebanyak 1.675 orang. Dinas Sosial bersama distrik dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah melakukan pendataan, verifikasi, serta validasi kepada setiap calon penerima manfaat. Langkah-langkah ini dilakukan sebagai bentuk bahwa program Orisun tidak dibuat secara tergesa-gesa, tetapi melalui proses yang cermat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7: Workshop yang kita laksanakan selama 2 hari ini menjadi forum yang sangat strategis untuk menyamakan persepsi, memperdalam pemahaman terhadap isi regulasi, memverifikasi daftar calon penerima manfaat, serta menyepakati langkah-langkah final menuju penetapan penerimaan manfaat dan kerjasama dengan bank penyalur. Perlu kami sampaikan bahwa untuk hingga sampai saat ini hasil verifikasi data sementara jumlah penerima manfaat adalah sebanyak 1.675 KPM.
6: Wakil Bupati Raja Ampat Mansur Syahdan dalam arahannya mengatakan program Orisun merupakan langkah nyata pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam melaksanakan perlindungan sosial bagi warga lansia tahun 2026. Pihaknya mendorong agar proses penetapan calon penerima manfaat harus dilakukan secara cermat, akurat, dan berbasis data yang valid agar bantuan benar-benar sampai kepada lansia yang berhak dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Wakil Bupati mengatakan kegiatan penyepakatan perjanjian kerjasama dengan bank penyalur menjadi momentum penting untuk memastikan memastikan mekanisme penyaluran dana berjalan aman, transparan, dan akuntabel. Wabub meminta seluruh pihak yang terlibat, baik dari unsur pemerintah daerah, program skala, maupun perbankan, untuk membangun koordinasi yang solid sehingga proses penyaluran manfaat dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif yang merugikan penerima manfaat.
8: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berkomitmen untuk hadir dan memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan sebagai wujud pemerintahan yang peduli dan berpihak kepada masyarakat. Proses penetapan calon penerima manfaat harus dilakukan dengan cermat, akurat, dan berbasis data yang valid, agar bantuan ini benar-benar sampai kepada lansia yang berhak menerimanya tanpa ada yang terlewati maupun tumpang tindih dengan program lainnya.
6: Wakil Bupati juga mengingatkan kepada seluruh OPD terkait agar turut mengawal proses verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat di lapangan sehingga program benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan lansia. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia Papua Barat Daya menegaskan bahwa keluarga memegang peran utama dalam mencegah kekerasan terhadap anak.
1: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia Papua Barat Daya menegaskan bahwa keluarga memegang peran utama dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Orang tua diminta lebih aktif mengawasi, mendidik, dan mendampingi anak terutama di tengah pesatnya penggunaan gadget dan media digital. Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Dinas Sosial P3A Papua Barat Daya, Rosita Wanane, mengatakan pencegahan kekerasan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi harus dimulai dari lingkungan keluarga. Rosita juga menyoroti penggunaan gadget yang kini menjadi tantangan baru dalam pengasuhan anak tanpa pengawasan yang memadai. Anak berpotensi terpapar berbagai konten negatif yang dapat mempengaruhi perilaku dan perkembangan mereka. Karena itu, ia mengajak para orang tua untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak, memberikan nasihat, serta mengawasi aktivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari.
2: Melakukan apa yang menjadi kewajiban kita di dalam rumah tangga. Mungkin menjaga, mengasuh, dan mendidik, membimbing ke hal-hal yang baik, sehingga yang kayak tadi disampaikan oleh Bu Dokter bahwa memang situasi sekarang ini dengan gadget, karena kadang-kadang mungkin juga hal-hal yang negatif juga bisa muncul di dalam setiap kita, dan mungkin terjadi hal yang kayak tadi ya tidak tahu seperti apa. Jadi kembali kepada kita orang tua tetap harus memberikan nasihat.
1: Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Papua Barat Daya Dr. Sri Rianti Windesi menegaskan bahwa perlindungan anak harus dimulai dari keluarga sebagai lingkungan pertama tempat anak bertumbuh. Dia menjelaskan perlindungan anak membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, hingga masyarakat. Menurut persoalan yang dihadapi anak termasuk stunting tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak-hak dasar anak. Sri Rianti juga mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan gadget. Menurutnya, derasnya arus informasi di era digital dapat mempengaruhi kesehatan mental anak apabila tidak disertai pendampingan. Selain itu, ia menuruti banyak anak yang berkeliaran hingga larut malam di Kota Sorong tanpa pengawasan orang tua. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko anak menjadi korban berbagai bentuk kekerasan.
3: Kami sendiri dari IDAI tentunya bermitra dengan pemerintah, mendukung apapun yang bisa kami lakukan. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang ya perlindungan anak, itu kan ada hulunya, dimulai dari keluarga. Tentunya dari keluarga, ketika keluarga mampu memberikan pengasuhan yang baik, dilanjutkan dengan sekolah yang aman, ruang publik yang ramah anak, dan ruang digital yang sehat, maka resiko untuk mengalami kekerasan itu juga tentunya lebih rendah ya. Dan ini semua saling berhubungan. Misalnya sampai kita berbicara tentang stunting, tentunya ada hak-hak anak di situ. Bagaimana dia mendapatkan nutrisi yang cukup, bagaimana dia bisa mengakses fasilitas kesehatan, dan tentunya itu membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Sehingga mari kita bersama-sama untuk menyelesaikan problem yang begitu banyak terhadap anak di Kota Sorong khususnya dan di Provinsi Papua Barat Daya.
1: Dengan keterlibatan keluarga, sekolah, pemerintah, tenaga kesehatan, serta masyarakat dapat menjadi benteng utama dalam penanganan angka kekerasan terhadap anak di Papua Barat Daya, sekaligus mewujudkan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Nedi Madika melaporkan RRI Tusmudar untuk Indonesia.
0: Pendengar, Senator DPD RI Haji Hartono menerima audiens Batko Majelis Muslim Papua menjelang pelaksanaan musda pertama. Selengkapnya disampaikan Tika Audia.
4: Senator DPD RI Haji Hartono menerima audiensi Badan Koordinasi Majelis Muslim Papua Batko MMP dan Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah Pertama Majelis Muslim Papua MMP Papua Barat Daya guna berdiskusi kaitan dengan persiapan pelaksanaan musda pertama yang akan dilaksanakan akhir bulan Juli akan datang. Ketua Umum Pengurus Batko MMP Papua Barat Resi Trimbai yang diberi mandat untuk mengawal pelaksanaan musda pertama MMP Papua Barat Daya menyampaikan pelaksanaan musda dijadwalkan akan berlangsung akhir Juli. Hadirnya MMP ini, kata Resi Trimbai, ditujukan untuk menguatkan peran-peran Muslim Papua dalam sendi-sendi kehidupan di Papua Barat Daya, sehingga dengan pelaksanaan musda pertama diharapkan lahir pemimpin Papua Muslim yang amanah. Senator DPD RI Haji Hartono mengapresiasi kehadiran pengurus Batko MMP Papua Barat yang telah bekerja untuk menyiapkan pelaksanaan musda pertama. Hartono berharap agar pelaksanaan musda ini dapat menyiapkan dan meningkatkan mutu SDM Papua Muslim sehingga tidak tertinggal untuk bersaing dengan masyarakat Papua lainnya. Dalam audiensi Badan Koordinasi Majelis Muslim Papua di Sorong juga dipaparkan perkembangan persiapan musda pertama MMP Papua Barat Daya yang diawali dengan terbentuknya kepanitiaan guna mendukung sukses pelaksanaan pelaksanaan Musda pertama MMP Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pengadilan Negeri Sorong vonis terdakwa kasus kekerasan seksual anak di bawah umur di Raja Ampat selama 7 tahun penjara.
5: Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong memvonis terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan hukuman penjara 7 tahun. Vonis yang diberikan hakim ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa selama 6 tahun bui. Terdakwa dalam kasus perlindungan anak ini adalah seorang pria yang berdomisili di distrik kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat berinisial AP. Vonis terhadap terdakwa disampaikan oleh Hakim Ketua Warala Somasudi Sombolinggi didampingi dua hakim anggota Maizal Arthur Hehanusa dan Azharul Nugra Putra Paturusi. Terdakwa AP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berlanjut. Hal ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam kasus ini, AP melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada seorang siswi sekolah dasar di wilayah distrik kota Waisai. Sebelumnya, juru bicara Pengadilan Negeri Sorong, Christian Eliezer Rumbajan, menyampaikan bahwa persidangan kasus kekerasan seksual dengan korban anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan aturan hukum acara pidana. Namun, sidang vonis disampaikan secara terbuka untuk umum. Christian mengingatkan agar media juga melindungi informasi terkait identitas korban anak karena dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Pihaknya menyampaikan ada ancaman pidana jika identitas anak terpublikasi.
6: Karena itu diatur ya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, jangan sampai korban. Ada identitas dari anak itu bukan hanya korban saja, anak terdakwa. Saksi kalau ada gitu ya, pokoknya yang di bawah umur semua itu untuk identitasnya dikaburkan ya, anak pelaku, anak korban kalau ada misalkan ya, atau kalau pelaku kan dewasa ya, kalau dewasa salah, yang penting identitas dari anak itu jangan sampai.
5: Persidangan pidana perlindungan anak ini dilakukan sejak awal Juni lalu dengan menghadirkan sejumlah saksi yang terdiri dari orang tua dan korban. Persidangan dilangsungkan di Kabupaten Raja Ampat secara tertutup dan di Pengadilan Negeri Kota Sorong. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

bersama Elemen dengan Cinta Sejati membawa kita di 39 menit berlanjut dari pukul 19 malam pendengar. Diinformasikan dari rri.co.id, pemain bintang muda Spanyol Lamine Yamal digadang-gadang menjadi raja baru sepak bola dunia. Bahkan catatan prestasi Yamal sendiri di Piala Dunia 2026 dinilai telah mengalahkan Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe dan juga Lionel Messi dalam satu turnamen. Sendiri menjadi salah satu nama yang paling bersinar di Piala Dunia 2026 pendengar setelah mengantarkan timnas Spanyol meraih gelar juara. Pada usia yang belum genap 19 tahun ya pendengar, Yamal tampil sebagai sosok penting keberhasilan La Roja menaklukkan raksasa-raksasa sepak bola dunia. Dan perjalanan Spanyol menuju gelar juara Pildun atau Piala Dunia 2026 diwarnai kemenangan atas sejumlah tim yang diperkuat para pemain terbaik dunia. Yamal sendiri ikut membawa La Roja melewati Portugal, Prancis hingga Argentina untuk mengangkat trofi Piala Dunia. Nah, melansir data statistik FIFA, Senin 20 Juli 2026, langkah pertama Spanyol menuju pentas dunia ya pendengar ya, kita menjuarai Piala Dunia 2026.

0: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
1: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
2: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.

pendengar dari Safe Band ya, atau Safe Band, Safe Band dengan lagunya Semestinya Terlarang. Mbak kita di pukul 19.54 menit waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan Sandiwara Radio malam hari ini pendengar. Ada Asa di Tanah Harapan, produksi RRI Sorong ya. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Sorong.

0: pikir dulu gak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerja yang betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah.
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: saja Anda berada, demikian Utopia sampai habis waktu. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan sandiwara radio malam hari ini, Asa di Tanah Harapan, produksi RRI Sorong.
1: Sorong malam ini.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Ari, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti ketong pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Terakan mempan buat usir hama, kau tahu.
1: Bapak, justru karena ketong pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Franky. Pagi, Ari.
3: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini sebab nih, dia masih ragu dengan kitong pupuk proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di kitong kampung ini. Langsung ke konsumen premium, dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
4: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan Depu teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semuanya kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
5: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
6: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
5: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
7: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari sapi bapak pupuk kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis tuh.
4: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak, bau lagi.
7: Ya, terus saya harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh?
5: Janganlah, Ren. Jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
7: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kau stop bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
2: Ari, serius, Randy. Kau tahu, kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri. Kebetulan kitong kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pemama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Franky bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi kah, Ari?
5: Betul, Bapak, ini namanya sirkular ekonomi. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
7: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
8: Bulan berlalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
4: Luar biasa, lihat ini. Beras organik premium kampung Kekok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
6: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang su bersih. Kompor di sapu mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas. Dan sapu mama su hemat uang, tara beli gas lagi kah?
0: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
5: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
8: Dari Kampung Kekok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.

saat ini ya, di kehidupan kita saat ini semakin populer di masyarakat adalah gaya hidup sehat. Ditambah lagi dengan konten-konten olahraga yang banyak dipromosikan oleh para influencer di media sosial. Tidak perlu menonton influencer atau tidak perlu menonton influencer pendengar, karena mengamati orang di sekeliling Anda, Anda akan sadar bahwa mereka juga sebenarnya menerapkan hidup sehat. Lalu apa sebenarnya pola hidup sehat itu? Nah, melansir dari Klik Dokter, gaya hidup sehat ini merupakan kehidupan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik melalui berbagai cara seperti olahraga 15 menit. Gaya hidup seperti ini tentu sangat dianjurkan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Muncul pula pertanyaan tentang mengapa pola hidup sehat sangat digemari oleh banyak orang. Hal ini disukai karena orang-orang mulai sadar nih ya akan manfaat dan kelebihannya dalam mengaplikasikannya ke seharian kita. Nah, salah satu contohnya adalah jogging atau running ya. Banyak orang mulai melakukan kegiatan ini karena santai dan tidak memerlukan tenaga berlebih. Namun terbukti efektif membakar lemak. Aktivitas lainnya seperti olahraga pedal, ya, yoga dan pilates ini juga menjadi salah satu cara untuk yang digemari menuju gaya hidup sehat. Tidak ada masalah mengikuti tren pendengar selama aktivitas memang dilakukan untuk tujuan mengubah gaya hidup menjadi lebih baik. Bagaimana menurut Anda?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Kita terhibur ya pendengar dengan lagu pilihan kami malam hari ini. Dan yang Anda dengarkan saat ini dari Nicky Astria, Kau. Nah pendengar, apakah Anda sering terbangun di malam hari? Kenali penyebab dan cara mengatasinya. Di rri.co.id kami coba informasikan pada Anda malam hari ini. Pendengar, apakah Anda sering terbangun pada malam hari dan sulit kembali tidur? Ternyata dapat menurunkan kualitas tidur. Nah, kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu produktivitas serta meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Ini melansir dari Alo Dokter ya. Kondisi tersebut dikenal sebagai middle insomnia atau sleep maintenance insomnia. Nah, gangguan ini merupakan jenis insomnia yang membuat seseorang sulit mempertahankan tidur sehingga durasi dan kualitas istirahat pun jadi menurun. Tambahan usia atau jet lag maupun pekerjaan dengan sistem shift juga dapat mempengaruhi ritme tidur seseorang. Kondisi tersebut membuat seseorang lebih mudah terbangun pada malam hari dan sulit untuk tidur kembali. Jadi berbagai gangguan fisik dapat juga menjadi penyebab seseorang yang sering terbangun saat tidur. Kondisi tersebut juga pendengar meliputi gangguan lambung, nyeri sendi, penyakit pernapasan hingga penyakit syaraf. Nah, penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, diabetes, penyakit jantung, gangguan prostat, dan gangguan kandung kemih ini juga dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan Anda. Nah, oleh sebab itu, jangan lupa untuk jaga selalu kondisi kesehatan Anda. Kalau masih terus Anda merasakan seperti itu, jangan lupa kunjungi puskesmas ataupun dokter keluarga Anda.

0: Demikian pendengar lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda malam hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta.
1: Proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
3: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Prof, sedikit Prof.
5: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki 3 pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
6: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyicung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan karena dituduh melanggar undang-undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan, nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah pelakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
5: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
5: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan beralih ke informasi lainnya di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76 persen terhadap PDB. Ceritanya surplus keseimbangan primer.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8 persen secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76 persen dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
7: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68 persen dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76 persen dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
8: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya itu akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada growth ke depannya.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
9: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
10: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
9: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
10: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
11: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76 persen, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. dan hingga saat ini Antika merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
10: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
12: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
13: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
12: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
13: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
14: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
13: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
15: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
16: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
15: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan, karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
16: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
11: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
16: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
17: Ya, tentang itu ya, bulanan, bantuan.
18: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi
17: betul. Jatah bulanan.
18: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
17: Untuk bantuan?
18: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai, yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
18: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
17: Orlando.
18: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka yeah. Budi Utama. Yeah. BC2 adalah Bang Rizal.
17: Yeah.
18: Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu yeah. kan?
17: Yeah.
18: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
17: Oh,
18: sesuai
17: BC1,
18: dengan penyampaiannya Ocoy.
17: 3M.
18: 3M, baik. Nah, BC2, Bang Rizal.
17: 2M.
18: 2M, baik. BC3, Sisprian. 1M, yeah. baik.
19: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
20: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah, ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
19: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Field telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
0: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
21: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
0: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
21: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
0: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif, dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
22: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
23: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
22: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
1: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan, artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk timnas Indonesia. Ya semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
22: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

demikian pendengar, tadi sudah Anda ikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta. Dan saat ini kita menantikan untuk mengikuti pesona lagu budaya Indonesia dari daerah Sulawesi. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lagu dari Boyzone, I Love.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, kita jumpa lagi di malam hari ini dalam acara Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Malam hari ini kami ajak Anda, kita menuju ke Sulawesi Utara. Mengawali jumpa kita, Esa Mokan sudah kami hadirkan. Dan bagaimana untuk seluruh kawan Nua yang ada di seluruh Papua Barat Daya malam hari ini. Selamat malam buat seluruh keluarga besar kawan Nua yang dapat dengar malam ini.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung bersama kami dan mendengarkan lagu-lagu dari daerah Sulawesi Utara. Semoga berkenan, sampai jumpa lagi di lain waktu.

0: kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Ruang ini tak pernah benar-benar sunyi, sebab jejakmu tertinggal di tiap sudut hati. Meski jarak membentang, membendung langkah kaki, di Ruang Rindu ini kita selalu bertemu kembali. Selamat malam pendengar, kita jumpa lagi di malam hari ini dalam acara kesayangan kita semua, Ruang Rindu.

0: Baik, Perga, malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia era 60-an ya. Wow, 60-an malam hari ini kita berbagi rindunya. Silakan yang ingin bergabung bersama kami, ada favorite group Teratai Putih dari favorite group Nuansa Bening, Kinanan Sution, Iin Bimbo, Melati dari Jayagiri, Pergi Untuk Kembali, Pahama, Kemarau, Prambors Band, Mustika, Titik Sandora, Samandoye, Black Brothers, Bing dari Titik Puspa, Bisikan Mesra, Harvey Maleholo, dan Langit Biru dari Bob Tutupoli. Silakan 324222 juga di 0812 3868 8703. Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Ibu Tante Mary. Ibu Mary, selamat malam.
1: Tata Lucy.
0: Betul.
1: Ruang Rindu, sangat rindu, rindu di hati, rindu untuk semua.
0: Ria, ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu, silakan. Sudah dengar list lagunya Tante Mary?
1: Bob Tutupoli, Langit Biru, tak apa tadi?
0: Betul, iya. Betul, Bob Tutupoli.
1: Untuk semua. Sampai selesai pulang kenapa?
0: Iya.
1: Untuk Ibu Eva.
0: Santo kayaknya nih jaringannya jadi suaranya tidak kedengaran dengan baik ini kayaknya. Baik, Bob Tutupolinya bisa kedengaran. Cuma tadi salamnya tidak kedengaran karena suaranya hilang-hilang Tante Mary.
1: Nah. Untuk Evan cepat sembuh, mendengarkan.
0: Amin, puji Tuhan ini. Sudah pulih, Santa Mary.
1: Yesus berkati.
0: Amin, terima kasih, selamat malam. Iya, oh ya, pendengar kami ingatkan juga waspada untuk Anda yang saat ini mungkin mau bakar sampah gitu ya. Sebaiknya jangan dibakar sampahnya, sebaiknya dibuang di tempat sampah atau pembuangan sampah. Mengingat cuaca seperti ini ya, kemarau, bukan kemarau sih, artinya agak kering ya. Curah hujan tidak ada, kemudian lumayan anginnya, angin berhembus kencang akhir-akhir ini, jadi diharapkan supaya tidak usah bakar-bakar sampah. Kalau buang puntung rokok hati-hati, apalagi di rumput-rumput yang kering ya, karena bisa gampang terjadi kebakaran. Apalagi kalau angin lagi bertiup kencang, wah lumayan pengaruhnya, nanti bisa malah makin tambah besar apinya ya. Jadi hati-hati selalu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Lucy.
0: Malam Bu Artini, silakan.
2: Selaku selain Bob Tutupoli apa Mbak Lucy?
0: Ada favorit grup Teratai Putih, Kinan Nasution, Nuansa Bening, Melati dari Jayagiri, Iin Bimbo, Pahama lagunya Pergi Untuk Kembali, Prambors Band Kemarau, Titik Puspa, Titik Sandora, Mustika, Samandoye, Black Brothers, Bing, Titik Puspa, Bisikan Mesra, Harvey Maleholo.
2: Titik Sandora sudah Mbak Lucy.
0: Mustika, baik.
2: Ya, aku satu buat tadi Bu Mary yang sudah lewat. Mama Du, Ida, Mama Monica, Pak Rete, Bu Rete, Bu Ana, Bu Danis, Bu Ja, Ibu Farnida, Pak Effendi, Pak Nasrul, Boy Didom, Pak Otis, Pak Niko, Pak Buja, Pak Deki, Pak Andi, Pak Andi, Pak Siri, Pak Jepri, Pak Luhut, Bunda Natalia, Bunda Nona Pika, N, Pak Widi, Pak Willy, pokoknya pendengar CTR 1 Sorong, khususnya di jalur Ruang Rindu, malam ini sangat maaf semuanya. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Pak Ruci, jangan lupa titip salam saya buat si kecil di rumah.
0: Siap, terima kasih Bu.
2: Makasih, hati-hati sebentar pulang Mbak Lucy.
0: Siap.
2: Semoga Tuhan selalu berkati.
0: Amin. Terima kasih Bu Hartini.
2: Terima kasih Mbak Lucy, selamat malam.
0: Malam, selamat istirahat. Buat Bu Hartini sekeluarga, selamat istirahat ya. Penelpon berikutnya sebelum saya puterin lagunya. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam. Halo. Kok gak ada kedengaran suaranya ya? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam Kak Lucy.
0: Selamat malam Puja.
1: Yuk. Ya sama Kak Lola lagi duduk yang besar tersangka nih jam 9 lewat. Kak Lola demi nama saya pulang dulu ya.
0: Kasihkan bercerita
1: sama tuh. Sama di lagu. Biasa tendo lagi duduk cerita karena baru ketemu jadi. Saya mau request lagu pergi untuk kembali.
0: Baik.
1: Nah, lagunya buat Kak Lola. Selamat malam Pak Kako. Setidur kah belum? Salam manis. Terus paling spesial buat semua fans dan pencinta Ruang Rindu di mana saja berada. Salam manis, salam kompak. Lagu ini juga sama Kak spesial buat presenter TVRI Adik Yanto Idewai. Semoga cepat ketemu, bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Tuhan, masa hari Sabtu baru balas SMS di dia kok tiba-tiba tidak ada. Oh iya sudah. Buat Kak Lucy lagi bertugas, sukses selalu. Pulang hati-hati nih Kak Lucy.
0: Baik,
1: selamat
0: Puja.
1: Malam.
0: Makasih Puja.
1: See you, dadah, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih Puja sudah bergabung malam hari ini. Kita langsung dengerin aja lagunya Om Bob Tutupoli. Ibu Mary, ini dia lagunya ya. Semoga terhibur.

musiknya masih asli era 60-an ya pendengar ya, dengan lagunya Om Bob Tutupoli, Langit Biru. Dan kita lanjutkan lagi untuk Ruang Rindu dengan lagu-lagu pelantika musik Indonesia era 60-an ya pendengar ya. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Wow, apa yang terjadi ya? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Oke, mohon maaf kayaknya agak sedikit ada gangguan ya di 324 ya. Coba lagi. Ruang Rindu, selamat malam. Halo.

Ya, maaf ya. Kayaknya masih belum bisa nih digunakan dulu ya. Nanti kita kutak-atik dulu sedikit ya. Kita dengerin dulu ya pendengar. Kalau bisa teleponnya di 0812-3868-8703. Coba dipindah aja. Kita dengerin dulu ya Titik Sandora ya. Ini dia lagunya Titik Sandora Bu Hartini. Semoga bisa menghibur Bu Hartini, Bapak di rumah, juga adik atau Mbak Putri dan Mbak Anjar ya, semoga terhibur.

Anda masih mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Dan masih ada lagu pilihan dari Puja dengan lagu nih dinyanyikan oleh Pak Hama. Judulnya Pergi Untuk Kembali. Begitu ya. Coba untuk Anda telepon di 0812-3868-8703 ya. Saya terima dulu supaya nanti tidak terganggu acara kita malam hari ini. Masih ada Pak Hama, penyanyinya ya. Pak Hama, favorite group Kinan Nasution, Melati dari Jayagiri, Prambors Band, Black Brothers, Titik Puspa, dan Harvey Maleholo. Silakan di 0812-3868-8703 ya, yang mau ikutkan gabung malam hari ini. Kita dengarkan aja dulu lagunya dari Pak Hama, Pergi Untuk Kembali.

0: Demikian pendengar grup Pahama ya. Pahama ini adalah grup vokal beraliran folk pop legendaris asal Bandung yang berdiri pada tahun 1976. Grup ini meraih ketenaran nasional setelah memenangkan juara pertama bintang radio dan TV remaja berkat lagu Pergi Untuk Kembali, ciptaan Seminggu Tahitu, serta lagu Rakyat Maluku Waktu Hujan Sore-Sore. Dengan formasi awal yang terdiri dari Raymond Patirane, Jeffrey Patirane, Bram Manusama, Denny Hatami, kemudian ada Ketut Riwin dan Diane Karuters, serta Ari Malibu. Dan Pahama ini kerap dijuluki sebagai Bimbo Ambon karena gaya musiknya yang mirip dengan grup Bimbo. Kesuksesan mereka tak lepas dari polesan John Patirane, yakni ayah dari Raymond yang juga merupakan guru vokal ternama yang membimbing Bimbo. Nah, lagu Pergi Untuk Kembali sendiri adalah mahakarya yang diaransemen oleh Barche Van Houten ya, dan awalnya dipopulerkan oleh penyanyi legendaris Melky Goeslaw. Dan demikian pendengar sekilas tentang grup band Pahama dengan lagunya Pergi Untuk Kembali yang diciptakan oleh Minggu Stahitu, suami dari Diana Nasution, ayah dari Elo. Benar ya? Baik, Pak Jerry Marian. Pak Jerry, silakan. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Kakak Lucy yang selalu. Itu favorit grup lu, judulnya apa sih?
0: Favorit grup itu judulnya Teratai Putih.
1: Oh iya, Teratai Putih aja.
0: Oke, baik.
1: Iya. Ya, salam buat semua saja yang ada di jalur ini. Sehat selalu, bahagia terus.
0: Amin.
1: Ya, hati-hati aja. Itu, Kak Lucy, makasih ya.
0: Baik, Pak Jerry.
1: Selamat
0: Terima
1: malam.
0: Kasih, selamat malam, selamat istirahat. Ya, sehat-sehat selalu ya. Silakan lagi yang ingin bergabung bersama kami. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga di setiap acara-acara RRI Sorong. Tapi kalau bisa ya diberikan komentar ya. Apalagi kalau sudah menyaksikan acara dialog melalui Facebook, TikTok, ataupun IG-nya RRI Sorong. Bisa dikomentari lah tentang topik yang dibahas saat itu juga ya. Oke, dan silakan terus bersama kami di Pro 1 RRI Sorong. Kita masih mendengarkan, Anda masih mendengarkan Ruang Rindu.

Kita lanjutkan lagi ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu. Oke. Masih belum bisa, jadi untuk Anda yang telepon di 324, teleponnya di 0812 saja ya. Di 0812-3868-8703. Ayo, selamat malam juga buat yang masih terus station bersama kami, Bang Luhut di Tapanuli. Dicoba yuk di 0812, sekali lagi di 0812-3868-8703. Pak Andi Yudhistira, selamat malam. Yang ada di mana saja ya. Kemudian ada Pak Leman, Pak Nasrun. Selamat malam juga buat Bidan Luis. Kemudian ada Bu Ana. Di mana Bu Ana tumben ini? Belum bergabung Bu Ana. Sampai suara saya udah mau habis nih. Oke, ini dia lagunya. Yang dipilih adalah Favorite Group. Oh, tadi sudah diputerin ya lagunya favorit, lagunya Pak Jerry dari Favorite Group. Nah, ini yang masih ada lagunya Kinan Nasution, Nuansa Bening, Melati dari Jayagiri, Iin Bimbo, Prambors Band, Kemarau, Black Brother, Samandoye, Titik Puspa, Bing, dan juga Harvey Maleholo, Bisikan Mesra. Silakan pendengar, saya wakilin aja deh ya. Oke. Okay. Ya, diwakilin aja dari Kinan Nasution.

0: Mari kita lanjutkan lagi Ruang Rindu malam hari ini. Masih ada Titik Puspa Bing, Harvey Maleholo, Bisikan Mesra, Bu Ana, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Sampai langsung saya sobea.
0: Oh, baru sampai. Apa dari jalan-jalan kan?
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kekalu. Si saya tadi baru request lagunya Nuansa Bening.
0: Mm-hmm. Tapi telat
1: sudah,
0: ya.
1: Sudah diputar,
0: udah, kan? Udah diputar.
1: Iya, Kak. Terus? Hmm.
0: Sekarang masih ada Bing, Titik Puspa, Bisikan Mesra, Harvey Maleholo.
1: Bing saja.
0: Ya boleh.
1: Titik Puspa. Salam aja buat semuanya Kak Lucy. Semoga terhibur di ruang rindu. Salam kompak selalu. Buat Kak Lucy selamat bertugas. Tuhan berkati selalu berserta keluarga. Terima kasih. Dadah Baba.
0: Bye. Selamat malam. Terima kasih ya Bu Ana. Kita dengerin aja lagunya Titik Puspa. Bing.

Demikian lagu Bing dari Titi Puspa yang merupakan balada pop yang dirilis sebagai tribut atau penghormatan untuk seniman multi talenta Bing Slamet yang meninggal dunia pada tahun 1974. Dalam lagu ini liriknya ditulis dengan gaya komunikasi sehari-hari yang terasa seperti sedang berbincang dengan sahabatnya sendiri. Dan lagu ini sangat melekat di hati masyarakat dan menjadi simbol keabadian persahabatan dan karya mereka berdua, pendengar. Demikian dari Titi Puspa dengan lagunya Bing. Dan terima kasih untuk Bu Ana yang sudah pilih lagunya ya. Kita lanjutkan lagi, mohon maaf nih 324 agak sedikit ada apanya gitu loh. Ada sedikit trouble jadinya, padahal sudah dibikin ya. Sudah diperbaiki, tapi karena satu dan lain hal masih belum bisa terhubung dengan Anda yang menelpon kami di 324222.

kasih untuk kalian yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Mohon maaf karena sesuatu dan lain hal sehingga line telepon 324-nya tidak bisa digunakan ya pendengar ya. Karena saya coba tadi berulang kali untuk terima suara atau terima telepon Anda tapi tidak bisa. Terima kasih untuk Tante Mary atau Ibu Mary ya, Bu Hartini, Puja, makasih. Pak Jerry, Bu Ana, makasih ya sudah bergabung. Yang lainnya mohon maaf ya karena ada gangguan teknis.

Anda beristirahat malam hari ini pendengar dengan lagu-lagu pengantar istirahat selama 1 jam ke depan ya. Selamat menikmati saat istirahat Anda. Salah satu anugerah Tuhan yang paling indah adalah tidur. Jadi jangan sia-siakan rasa ngantuk yang ada. Segeralah tidur jika sudah merasakan ngantuk. Jangan lupa pasang alarm kalau besok pagi mau bangun lebih awal. Dan jangan lupa dicek pintu rumah, jendela, pagar, kompor, lilin. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selamat malam, selamat istirahat.

Pendengar di mana saja Anda berada, kita sudah di pukul 23 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Kesepian atau merasa sendiri ini nampaknya menjadi hal yang cukup sering dialami oleh orang di masa kini. Kesepian bisa didasari oleh beberapa hal seperti ditinggal oleh orang-orang terdekat dan tersayang. Ada pula yang merasa kesepian setelah tumbuh dewasa, lingkaran pertemanan menjadi malah makin sedikit. Rasa sepi bisa diusir dengan berbagai banyak kegiatan, misalnya melakukan hobi, jalan-jalan, dan selalu menyampaikan keluh kesah pada orang yang bisa dipercaya. Tapi malam hari ini, saya berharap Anda tidak kesepian karena ada Pro 1 RRI Sorong untuk menemani Anda.

kasih atas atensi Anda pendengar di mana saja Anda berada. Sudah bersama kami dari pagi tadi sampai dengan saat ini. Terima kasih sudah bersama kami, dan besok pagi kita akan bertemu.

mendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi Anda. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran kami untuk edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawabok, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda mendengarkan siaran program Masatu Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya, edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Danusya dan kru teknik Ridwan. Kami akan menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan rangkaian lagu-lagu religi Hindu. Kemudian Anda juga nanti dapat mendengarkan renungan pagi Hindu. Ada berita Sorong Pagi di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta di pukul 7 dan pukul 9. Jangan lewatkan Halo RRI pendengar yang juga nanti dapat Anda dengarkan di pukul 8. Dan akan saya lengkapi juga kebersamaan kita dengan beragam musik dan informasi. Berita-berita terkini terpopuler khas RRI.co.id. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti siaran program Masatu Radio Republik Indonesia Sorong. Dan pendengar, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi Hindu. Kemudian nanti Anda juga dapat mendengarkan renungan pagi Hindu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Om Swastiastu, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi seluruh pendengar RRI Sorong yang berbahagia. Pada era modern saat ini, kehidupan manusia berkembang begitu pesat. Kemajuan teknologi informasi, kecerdasan buatan, media sosial, dan berbagai kemudahan lainnya telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi, bahkan menjalankan kehidupan beragama. Di satu sisi, kemajuan tersebut membawa manfaat yang besar. Namun, di sisi lain juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Kita menyaksikan meningkatnya individualisme, lunturnya etika, maraknya berita bohong, gaya hidup konsumtif, persaingan yang tidak sehat, hingga menurunnya kepedulian sosial. Dalam situasi seperti ini, umat Hindu sesungguhnya memiliki pedoman hidup yang sangat relevan dan tetap aktual sepanjang zaman, yaitu Catur Purusa Arta. Konsep ini merupakan 4 tujuan hidup manusia yang menjadi dasar dalam membangun keseimbangan antara kehidupan material dan spiritual. Keempat tujuan hidup tersebut adalah Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Dharma merupakan tujuan pertama dan menjadi dasar dari ketiga tujuan lainnya. Dharma berarti kebenaran, kebajikan, kewajiban, hukum suci, dan tata kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kehidupan modern, Dharma dapat diwujudkan melalui sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, menghormati sesama, menjaga toleransi, serta melaksanakan pekerjaan dengan penuh integritas. Dalam Manawa Dharma Sastra bab 8 sloka 15 disebutkan, Dharma Raksati Raksita, yang artinya Dharma akan melindungi mereka yang melindungi Dharma. Ajaran ini mengandung makna bahwa apabila manusia menjalankan kehidupan berdasarkan kebenaran, maka kebenaran itu sendiri akan menjaga dan melindunginya dari berbagai kesulitan hidup. Di lingkungan keluarga, Dharma diwujudkan dengan menghormati orang tua, menyayangi pasangan kita, dan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai luhur. Di lingkungan kerja, Dharma diwujudkan dengan bekerja secara profesional dan tidak menyalahgunakan jabatan. Dalam kehidupan bermasyarakat, Dharma diwujudkan
melalui semangat gotong royong, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Ketika Dharma menjadi landasan, maka kemajuan teknologi dan modernisasi tidak akan membawa manusia pada kehancuran moral. Tujuan kedua adalah arta. Arta berarti kekayaan, kesejahteraan, ilmu pengetahuan, dan berbagai sarana yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan. Agama Hindu tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menjauhi kekayaan. Sebaliknya, umat Hindu didorong untuk bekerja keras dan mencapai kesejahteraan. Namun, terdapat syarat yang sangat penting, yaitu arta harus diperoleh melalui jalan Dharma atau jalan kebenaran. Di zaman modern, kesempatan memperoleh arta sangat luas. Seseorang dapat bekerja sebagai pegawai, petani, nelayan, pedagang, pengusaha, tenaga profesional, maupun pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan penghasilan. Namun, seringkali manusia tergoda untuk memperoleh keuntungan secara instan melalui cara yang tidak benar, seperti korupsi, manipulasi, penipuan, perjudian, maupun penyalahgunaan wewenang. Kekayaan yang diperoleh tanpa dharma hanya akan menghasilkan penderitaan. Sebaliknya, kekayaan yang diperoleh dengan kejujuran akan menjadi sumber kebahagiaan dan keberkahan. Harta yang dimiliki hendaknya tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk membantu sesama, mendukung kegiatan sosial, pendidikan, dan pembangunan kehidupan keagamaan. Selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah kama. Kama berarti keinginan, harapan, cita-cita, kasih sayang, dan kebahagiaan hidup. Setiap manusia memiliki keinginan. Keinginan untuk hidup sehat, memiliki keluarga yang harmonis, memperoleh pendidikan yang baik, mencapai kesuksesan, dan menikmati kehidupan merupakan hal yang sangat wajar. Namun, masalah muncul ketika keinginan berubah menjadi keserakahan. Media sosial saat ini sering membuat seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain, melihat keberhasilan orang lain dapat memunculkan iri hati dan ketidakpuasan. Akibatnya, banyak orang bekerja tanpa mengenal batas, menghalalkan segala cara demi memperoleh apa yang diinginkan. Dalam ajaran Hindu,
kama harus dikendalikan oleh dharma atau kebenaran. Dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 37 menjelaskan bahwa nafsu yang tidak terkendali merupakan salah satu musuh terbesar manusia. Oleh karena itu, pengendalian diri menjadi sangat penting. Pengendalian diri dapat dilakukan melalui sembahyang, yoga, meditasi, membaca kitab suci, bergaul dengan orang-orang baik, dan membiasakan hidup yang sederhana. Orang yang mampu mengendalikan keinginannya akan lebih mudah merasakan kebahagiaan dibandingkan orang yang terus-menerus mengejar kepuasan yang tanpa batas. Tujuan terakhir dari catur Purusa Arta adalah moksa. Moksa merupakan kebebasan rohani dan kebahagiaan sejati yang menjadi tujuan tertinggi kehidupan manusia. Banyak orang modern berhasil memperoleh kekayaan dan kedudukan, tetapi belum tentu memperoleh ketenangan batin. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana namun memiliki kedamaian dan kebahagiaan dalam hatinya. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak semata-mata berasal dari kekayaan, melainkan dari kedekatan manusia dengan Tuhan. Moksa dapat dipersiapkan sejak sekarang melalui kehidupan yang penuh kebajikan, pengabdian, ketulusan, dan pengendalian diri. Dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 64 disebutkan, raga dvesa vimuktais tu visayan indriyais charan atma vaisyais.

Artinya, orang yang mampu mengendalikan indrianya dan bebas dari keterikatan maupun kebencian akan memperoleh ketenangan hati. Ketenangan hati inilah yang menjadi jalan menuju kebahagiaan sejati. Umat Hindu yang berbahagia, kehidupan modern sesungguhnya bukanlah ancaman apabila kita memiliki pegangan yang kuat. Catur Purusa Arta mengajarkan keseimbangan hidup yang sangat relevan sepanjang zaman. Dharma menjadi dasar moral. Arta menjadi sarana kehidupan. Kama menjadi motivasi yang terarah. Dan moksa menjadi tujuan akhir yang memberikan makna bagi seluruh perjalanan hidup manusia. Mari kita jadikan ajaran Catur Purusa Arta sebagai pedoman dalam keluarga, bekerja, pendidikan, dan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi manusia yang sukses secara duniawi, tetapi juga mulia secara spiritual. Semoga Ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan tuntunan dan kekuatan kepada kita semua untuk menjalankan dharma dalam setiap langkah kehidupan. Akhir kata, Om Santi Santi Santi Om.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir

0: apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
2: Sorong pagi ini.
3: Selesai 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Lawobok, selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Anda masih dapat mendengarkan berbagai program siaran di Sorong pagi ini. Tadi telah Anda dengarkan rangkaian lagu-lagu religi Hindu, kemudian tadi juga ada renungan pagi Hindu pendengar. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, selanjutnya Anda akan mendengarkan berita Sorong pagi.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hingga sampai saat ini, hasil verifikasi data sementara jumlah penerima manfaat adalah sebanyak 1.675 KPM.
2: Usaha itu biar bisa berjalan dengan baik, ini satu pekerjaan sesuai dengan prosedur, baik itu prosedur.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi dan sejumlah berita aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Danusya. Pendengar, hasil audit kasus pasien anak Rumah Sakit Malio ditutup selama 2 pekan. Kita ikuti laporan Husni Laing.
1: Dinas Kesehatan Kota Sorong akan memberikan sanksi kepada Rumah Sakit Malio dengan tidak menerima pasien selama 2 pekan atau tutup sementara. Hal itu setelah dilakukan audit investigasi terkait penanganan pasien anak berinisial JA di rumah sakit tersebut. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima Elizabeth Lobat, saat menyampaikan hasil audit investigasi pada Selasa 21 Juli 2026. Jemima menyebutkan dari hasil audit menunjukkan beberapa aspek yang perlu diperkuat di Rumah Sakit Malio meliputi komunikasi dan koordinasi antara tenaga kesehatan, kepatuhan terhadap SOP, dokumentasi rekam medis, sistem rujukan dan transfer pasien, serta supervisi pelayanan dan tata kelola klinis. Nantinya, lanjut Jemima, selama penutupan Rumah Sakit Malio, Dinas Kesehatan Kota Sorong akan melakukan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan seluruh rekomendasi dilaksanakan secara optimal. Sedangkan bagi pasien yang saat ini sedang dirawat tetap akan dilayani seperti biasanya.
2: Untuk sementara, sanksi yang diberikan kepada Rumah Sakit Malio yaitu untuk sementara ditutup dan tidak menerima pasien selama 2 minggu sambil Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan penguatan dari sisi manajemen, SOP, SDM, dan lain-lain. Sebelum kami melakukan konferensi pers saat ini, kami sudah melakukan pertemuan langsung dengan Direktur Rumah Sakit Malio dan seluruh petugas yang ada di sana. Untuk penutupan Rumah Sakit Malio, mungkin nanti akan secara tertulis kami Dinas Kesehatan buat dalam surat. Nanti akan diketahui oleh Wali Kota Sorong.
1: Pada kesempatan tersebut, pemerintah Kota Sorong juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhum ZA. Kasus ini sebelumnya viral di media sosial setelah seorang ibu memublikasikan pelayanan medis terhadap anaknya di Rumah Sakit Malio, di mana keluarga menduga terjadi keterlambatan tindakan terhadap anak JA, mulai dari pemeriksaan laboratorium hingga rujukan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Inklusi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sorong menggelar FGD Lintas Agama bertajuk Merajut Nilai Keagamaan untuk Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak di Kabupaten Sorong.
3: Inklusi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sorong menggelar fokus grup diskusi lintas agama bertajuk Merajut Nilai Keagamaan untuk Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan berlangsung di Aimas Hotel Kabupaten Sorong, dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sorong Ahmad Sutejo yang ditandai dengan penabuhan tifa. Wakil Bupati Sorong Ahmad Sutejo menyampaikan apresiasi kepada Inklusi dan FKUB yang telah berkolaborasi mendukung upaya pemerintah dalam menangani persoalan perkawinan anak melalui pendekatan lintas agama dan nilai-nilai keagamaan. Menurutnya, kolaborasi antar pemerintah, organisasi masyarakat, dan tokoh agama sangat penting karena tidak semua persoalan sosial dapat dijangkau pemerintah secara langsung. Ahmad Sutejo menegaskan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak merupakan bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045 yang menilai kualitas generasi masa depan harus dibangun sejak dini, salah satunya dengan memastikan anak-anak tidak menikah pada usia yang belum matang. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Sorong sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan usia perkawinan. Melalui forum diskusi lintas agama ini, pemerintah ingin memperkuat komitmen bersama dengan para tokoh agama agar pesan tersebut semakin diterima oleh masyarakat. Menurutnya, seluruh agama pada dasarnya memiliki tujuannya sama, yaitu melindungi masa depan anak dan membangun keluarga yang sehat, harmonis, serta bertanggung jawab. Ia juga mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, batas usia minimal menikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Namun demikian, praktik perkawinan anak di bawah usia tersebut masih ditemukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Sorong. Wakil Bupati Ahmad Sutejo menambahkan pencegahan perkawinan anak juga menjadi bagian dari upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sorong. Menurutnya, anak yang menikah pada usia terlalu muda berisiko menghadapi berbagai persoalan mulai dari kesehatan ibu dan anak putus sekolah hingga meningkatnya angka kemiskinan. Melalui forum grup diskusi lintas agama ini, pemerintah Kabupaten Sorong berharap lahir rekomendasi dan komitmen bersama dari para pemuka agama, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegah perkawinan anak. Dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madika melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bahas penyaluran program perlindungan sosial Orisun. Data penerimaan manfaat sementara sebanyak 1.675 lansia. Berikut laporan Padli Ramdan.
4: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terus mematangkan tahapan penyaluran program Orisun tahun 2026 melalui kegiatan workshop penetapan calon penerima manfaat yang digelar di Aula BP4D Selasa 21 Juli 2026. Workshop ini juga untuk membuat kesepakatan perjanjian kerjasama PKS dengan sejumlah bank penyalur. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Raja Ampat Muhammad Yamin Marajawesi mengatakan workshop digelar untuk memastikan program Orisun sebagai perlindungan sosial bagi lansia berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Orisun merupakan salah satu program prioritas Bupati Raja Ampat untuk memberikan perlindungan sosial bagi warga lansia, khususnya orang asli Papua, sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Yamin, jumlah penerima manfaat program Orisun sebanyak 1.675 orang. Dinas Sosial bersama distrik dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah melakukan pendataan, verifikasi, serta validasi kepada setiap calon penerima manfaat. Langkah-langkah ini dilakukan sebagai bentuk bahwa program Orisun tidak dibuat secara tergesa-gesa tetapi melalui proses yang cermat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5: Workshop yang kita laksanakan selama 2 hari ini menjadi forum yang sangat strategis untuk menyamakan persepsi, memperdalam pemahaman terhadap isi regulasi, memverifikasi daftar calon penerima manfaat, serta menyepakati langkah-langkah final menuju penetapan penerimaan manfaat dan kerjasama dengan bank penyalur. Perlu kami sampaikan bahwa untuk hingga sampai saat ini hasil verifikasi data sementara jumlah penerima manfaat adalah sebanyak 1.675 KPM.
4: Wakil Bupati Raja Ampat Mansur Syahdan dalam arahannya mengatakan program Orisun merupakan langkah nyata pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam melaksanakan perlindungan sosial bagi warga lansia tahun 2026. Pihaknya mendorong agar proses penetapan calon penerima manfaat harus dilakukan secara cermat, akurat, dan berbasis data yang valid agar bantuan benar-benar sampai kepada lansia yang berhak dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Wakil Bupati mengatakan kegiatan penyepakatan perjanjian kerjasama dengan bank penyalur menjadi momentum penting untuk memastikan mekanisme penyaluran dana berjalan aman, transparan, dan akuntabel. Wabub meminta seluruh pihak yang terlibat, baik dari unsur pemerintah daerah, program skala, maupun perbankan, untuk membangun koordinasi yang solid sehingga proses penyaluran manfaat dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif yang merugikan penerima manfaat.
6: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berkomitmen untuk hadir dan memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan sebagai wujud pemerintahan yang peduli dan berpihak kepada masyarakat. Proses penetapan calon penerima manfaat harus dilakukan dengan cermat, akurat, dan berbasis data yang valid agar bantuan ini benar-benar sampai kepada lansia yang berhak menerimanya tanpa ada yang terlewati maupun tumpang tindih dengan program lainnya.
4: Wakil Bupati juga mengingatkan kepada seluruh OPD terkait agar turut mengawal proses verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat di lapangan sehingga program benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan lansia. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PJ Sekretaris Daerah Agustinus Wamafma meresmikan TK Negeri Binaan GOW Sorong Selatan. Kita ikuti laporan Rido Nukuhali.
7: PJ Sekretaris Daerah Agustinus Wamafma meresmikan TK Negeri Binaan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya. Agustinus dalam kesempatan itu mengatakan pendidikan anak usia dini merupakan fondasi awal dari pembangunan sumber daya manusia. Masa-masa tersebut menjadi usia emas dalam pembentukan karakter, mental, dan kecerdasan anak. Menurut Agustinus, langkah tersebut sebagai upaya nyata GOW dalam membina dan menghadirkan TK Negeri bukti kepedulian kaum perempuan di Sorong Selatan terhadap masa depan generasi bangsa. Kolaborasi pemerintah dan GOW di Sorong Selatan menunjukkan bahwa pembangunan butuh sinergi yang kuat.
8: Intelektualnya anak sehingga mereka boleh memiliki karakter yang baik juga membangun intelektual.
7: Dengan status TK Negeri Binaan diharapkan tata kelola semakin baik, fasilitas sekolah semakin memadai, dan kualitas pembelajaran semakin meningkat. Agustinus juga minta agar para guru dan tenaga pendidik melaksanakan tugas dengan kasih sayang, sehingga anak-anak memiliki rasa takut akan Tuhan, menghormati orang tua, dan cinta terhadap tanah air. Dari Teminabuan, Rinun Kuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala suku Imeko Sorong Selatan minta awasi peredaran miras di wilayah perusahaan kelapa sawit. Laporan Citra dari stasiun produksi RRI Teminabuan.
8: Kepala Suku Besar Imeko Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya Yohan Bodori meminta semua pemangku kepentingan untuk memperhatikan peredaran minuman keras beralkohol di wilayah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Yohan Bodori kepada RRI menyampaikan miras sering menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat termasuk di wilayah perusahaan kelapa sawit. Untuk itu dihimbau kepada semua pemangku kepentingan yakni pihak keamanan, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk sama-sama memberikan pengawasan terhadap peredaran miras di wilayah perusahaan.
9: Perusahaan itu dia bisa berjalan dengan baik, hanya satu, bekerja sesuai dengan prosedur, baik itu prosedurnya pemerintah, tapi juga prosedur masyarakat adat. Ini yang paling utama. Sehingga kewajiban pemerintah bersama masyarakat, mari kita memberikan dukungan pelayanan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Hal ini terbukti dengan begitu disampaikan, kami bentuk tim terpadu langsung di pimpin Kepala Suku Besar Imeko Kabupaten Sorong Selatan yang dalam ini sudah berjalan. Hal ini kami buktikan setelah melakukan ketertiban pengamanan, kami sudah mendapatkan menyita minuman satu karton yang mana hasilnya setelah tangkap kami berikan teguran keras kepada penjual. Ini tahap pertama kami menyampaikan tidak boleh terulang lagi. Apabila itu terulang tanpa pakai prosedur lainnya, itu langsung kita proses hukum yang bersangkutan. Karena dia sudah merusak tatanan kehidupan, ekonomi, tapi juga tatanan kesehatan dari para konsumen yang mereka pakai. Hal ini kami buktikan di lapangan. Akibat daripada miras, dapat persoalan dari kampung mereka bawa ke tempat kerja di mana aktivitas perusahaan. Mereka merusak sarana perusahaan.
8: Lebih lanjut dikatakan, kehadiran investasi dapat berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah, sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat dan masyarakat bisa sejahtera. Maka itu situasi Kantipmas harus dijaga dan dipelihara secara baik, terutama larangan peredaran miras di wilayah perusahaan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Provinsi Papua Barat Daya bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia Papua Barat Daya menegaskan bahwa keluarga memegang peran utama dalam mencegah kekerasan terhadap anak.
3: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia Papua Barat Daya menegaskan bahwa keluarga memegang peran utama dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Orang tua diminta lebih aktif mengawasi, mendidik, dan mendampingi anak terutama di tengah pesatnya penggunaan gadget dan media digital. Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Dinas Sosial P3A Papua Barat Daya, Rosita Wanane, mengatakan pencegahan kekerasan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi harus dimulai dari lingkungan keluarga. Rosita juga menyoroti penggunaan gadget yang kini menjadi tantangan baru dalam pengasuhan anak tanpa pengawasan yang memadai. Anak berpotensi terpapar berbagai konten negatif yang dapat mempengaruhi perilaku dan perkembangan mereka. Karena itu ia mengajak para orang tua untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak, memberikan nasihat serta mengawasi aktivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari.
10: Melakukan apa yang menjadi kewajiban kita di dalam rumah tangga. Mungkin menjaga, mengasuh, dan mendidik, membimbing ke hal-hal yang baik, sehingga yang kayak tadi disampaikan oleh Bu Dokter bahwa memang situasi sekarang ini dengan gadget, karena kadang-kadang mungkin juga hal-hal yang negatif juga bisa muncul di dalam setiap kita dan mungkin terjadi hal yang kayak tadi ya tidak tahu seperti apa. Jadi kembali kepada kita orang tua tetap harus memberikan nasihat.
3: Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Papua Barat Daya Dr. Sri Rianti Windesi menegaskan bahwa perlindungan anak harus dimulai dari keluarga sebagai lingkungan pertama tempat anak bertumbuh. Dia menjelaskan perlindungan anak membutuhkan kolaborasi seluruh pihak mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan hingga masyarakat. Menurut persoalan yang dihadapi anak termasuk stunting tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak-hak dasar anak. Sri Rianti juga mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan gadget Richard menurutnya derasnya arus informasi di era digital dapat mempengaruhi kesehatan mental anak apabila tidak disertai pendampingan. Selain itu, ia menuruti banyak anak yang berkeliaran hingga larut malam di kota Sorong tanpa pengawasan orang tua. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko anak menjadi korban berbagai bentuk kekerasan.
11: Kami sendiri dari IDAI tentunya bermitra dengan pemerintah, mendukung apapun yang bisa kami lakukan. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang ya perlindungan anak, itu kan ada hulunya, dimulai dari keluarga. Tentunya dari keluarga, ketika keluarga mampu memberikan pengasuhan yang baik, dilanjutkan dengan sekolah yang aman, ruang publik yang ramah anak, dan ruang digital yang sehat, maka resiko untuk mengalami kekerasan itu juga tentunya lebih rendah ya. Dan ini semua saling berhubungan. Misalnya sampai kita berbicara tentang stunting, tentunya ada hak-hak anak di situ, bagaimana dia mendapatkan nutrisi yang cukup, bagaimana dia bisa mengakses fasilitas kesehatan, dan tentunya itu membutuhkan kolaborasi banyak pihak, sehingga mari kita bersama-sama untuk menyelesaikan problem yang begitu banyak terhadap anak di kota Sorong khususnya dan di Provinsi Papua Barat.
3: Dengan keterlibatan keluarga, sekolah, pemerintah, tenaga kesehatan, serta masyarakat dapat menjadi benteng utama dalam penanganan angka kekerasan terhadap anak di Papua Barat Daya, sekaligus mewujudkan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Nendi Madika melaporkan RRI Tusmudar untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian berita aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusya, selamat pagi.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Tahu kah, Har? Hmm? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Yuk. Sorong pagi ini.
3: Mendengar pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan Sorong Pagi ini. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi bersama saya Danusha. Lawabok, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan dimanapun Anda berada ya. Se-Papua Barat Daya yang ada di kota Sorong, yang ada di Aimas, Kabupaten Sorong, yang ada di Sorong Selatan, yang ada di Maibrat, di Tamrau, yang ada di Raja Ampat juga. Selamat pagi, pokoknya untuk yang ada di desa-desa, di kampung-kampung, di wilayah-wilayah pesisir, wilayah-wilayah perairan, pegunungan, dong, yang ada di pulau-pulau juga. Selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, atau bahkan di seluruh Indonesia yang juga bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, selamat mendengarkan juga ya. Nah, pendengar, berbagai program siaran lainnya di Sorong pagi ini juga masih dapat Anda dengarkan bersama saya Danusha dan kru teknik yang bertugas ada Mas Ridwan. Selanjutnya mau saya hadirkan beragam berita-berita terkini teraktual rri.co.id ya. Setelah tadi telah Anda dengarkan beragam berita-berita terkini teraktual seputar Papua Barat Daya dalam berita Sorong Pagi. Kemudian nanti di pukul 6 pendengar, Anda kembali akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Setelahnya masih dengan beragam musik dan informasi. Dan nanti di pukul 8 pendengar setiap hari Rabu, seperti biasa nanti Anda kembali dapat bergabung dalam program siaran Halo RRI. Jadi ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda, Anda bisa sampaikan ya dalam siaran Halo RRI nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur, pendengar. Itu dia berbagai program siaran selanjutnya yang juga nanti masih dapat Anda dengarkan di Sorong Pagi ini, edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Danusha. Nah, pendengar, beragam berita-berita terkini teraktual di rri.co.id. Ini ada salah satu berita mengenai DPR buka suara ya soal sekolah negeri yang sepi peminat di berbagai daerah di tanah air, pendengar. Jadi Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi fenomena sekolah negeri yang sepi peminat. Menurutnya persoalan tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian di Komisi 10 DPR RI. Ia mengatakan Komisi 10 juga telah meminta penjelasan kepada kementerian terkait. Pihaknya mendorong evaluasi untuk mengetahui penyebab rendahnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah. Evaluasi itu diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai faktor mulai dari lokasi sekolah yang jauh dari pemukiman, kualitas pendidikan, hingga minimnya jumlah calon siswa di wilayah tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha menilai fenomena tersebut banyak terjadi terutama di sekolah dasar negeri. Ia menyebut kondisi itu juga dipengaruhi keberadaan sekolah swasta yang menjadi pilihan masyarakat di sejumlah daerah. Menurut Saan, pendengar, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Ia juga menegaskan Komisi 10 DPR RI akan membahas secara khusus fenomena sekolah negeri yang sepi peminat bersama dengan kementerian terkait, pendengar. Ini beritanya juga bisa Anda baca selengkapnya di rri.co.id. Berita-berita lainnya, pendengar, seputar nasional yang juga bisa Anda baca di rri.co.id. Ini ada berita mengenai Presiden Prabowo bantu anak binaan LPKA Tangerang dengan papan tulis interaktif. Dan kemudian juga, pendengar, ada berita mengenai El Nino yang tidak mengganggu ketahanan pangan. Ini juga beritanya bisa Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Di balik pintu ini, rumah bukan lagi tempat yang aman. Setiap hari ada luka yang disembunyikan. Ada jeritan yang dipaksa senyap karena rasa takut.
1: Tapi hari ini, kekuatan itu harus berakhir. Kekerasan terhadap perempuan bukanlah aib keluarga yang harus ditutupi. Ini adalah kejahatan.
2: Jangan diam jika Anda mengalami, melihat, atau mendengar kekerasan pada perempuan di sekitar Anda. Segera bertindak. Hubungi layanan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Sorong. WhatsApp 0823-4915-0456 atau 0822-8036-0624. Layanan ini gratis, rahasia, dan siap membantu Anda. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sorong.
3: Hey, ku lanjut kuliah kah terada?
4: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
3: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
4: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
3: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
4: Iya, kah?
3: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
4: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
3: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi.
2: Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.
5: Universitas Terbuka, mari raih cita-cita.
6: Mendengar pemerintah berkomitmen dalam mendorong transformasi industri transformasi nasional dengan pemanfaatan energi baru terbarukan. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi yang menjelaskan salah satunya akan didorong pemerintah untuk dilakukan pengembangan yakni terkait motor listrik. Mensesnek menyebut dalam hal ini pemerintah mendorong pembangunan pabrik motor listrik nasional. Pendengar, Prasetyo mengungkapkan bahwa dalam pembangunan pabrik motor listrik akan segera diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan pembangunan pabrik motor listrik nasional ini, dikatakannya menjadi bukti akan kemampuan anak bangsa dalam bertransformasi kendaraan listrik. Lebih lanjut diungkapkan Mensesnek, pendengar, menunjukkan bahwa Indonesia mampu berinovasi dalam pemanfaatan energi baru terbarukan. Hal ini dijelaskannya harus diimbangi dengan kemauan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan tercapainya transformasi. Kendati demikian, Mensesnek menegaskan pembangunan pabrik motor listrik ini juga menjadi komitmen pemerintah dalam pemanfaatan energi baru terbarukan. Sebab dengan kemandirian transformasi, sektor transportasi nasional ini menjadikan bangsa Indonesia tidak bergantung pada impor kebutuhan energi. Dikatakan pendengar tidak sekedar memberi efek atau impact di dunia otomotif, tetapi juga itu membawa pengaruh kepada konsumsi bahan bakar kita yang berbasis fosil. Jadi kita bisa mengurangi ketergantungan ke BBM kita. Ini juga yang disampaikan oleh Mensesnek, pendengar, mengenai Presiden akan resmikan pabrik motor listrik karya anak bangsa.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Ih,
3: hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dengarkan juga berbagai program siaran lainnya, beragam musik dan informasi yang masih dapat Anda dengarkan di Sorong pagi ini, Pro 1 RRI Sorong, bersama saya Danusya di edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto akan memimpin upacara Prasetya Perwira atau Praspa TNI dan Polri di Istana Merdeka Jakarta. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dan Mensesnek menuturkan bahwa upacara pelantikan calon perwira remaja atau Capaja TNI Polri ini merupakan agenda rutin kenegaraan. Hal ini sebagai bagian dari proses pengangkatan para perwira muda generasi penerus bangsa. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mendorong ASEAN memperkuat ketahanan dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Menurutnya dinamika global itu turut membawa dampak langsung terhadap masyarakat di kawasan. Menlu Sugiono menambahkan, Indonesia mendorong agar berbagai komitmen ASEAN diterjemahkan menjadi koordinasi dan langkah konkret, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi, menjaga kelancaran rantai pasok, serta meningkatkan kesiapan kawasan menghadapi berbagai bentuk gangguan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission atau CDM Asian Games 2026, Todotua Pasaribu, siap mempercepat proses naturalisasi 4 atlet hoki. Langkah ini akan memperkuat komposisi tim nasional hoki Indonesia menjelang ajang olahraga di Jepang mendatang. Pihak manajemen mempersiapkan segala kebutuhan 48 anggota tim hoki, termasuk para ofisial selama kompetisi. Pihak CDM berkomitmen memenuhi seluruh kebutuhan para delegasi olahraga nasional tersebut selama masa turnamen. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto atau PDB. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Defisit APBN sebesar Rp196,5 triliun atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan
2: primer. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari Rp1.459 triliun atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar Rp1.656 triliun, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar Rp85,1 triliun.
1: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
2: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
3: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya itu akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu ya akan berdampak kepada ke depannya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewan kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR kemarin, dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
4: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
5: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
4: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
5: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
6: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
5: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki Pusat Finansial Internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Penghargaan diberikan pada kegiatan puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 dan pembukaan Koperasi Eksplor 2026 dengan tema Pasar Koperasi dan UMKM yang dipusatkan di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur karena dari jumlah transaksi yang tercatat secara nasional, KDKMP yang ada di Jawa Timur mencatatkan transaksi tertinggi.
8: Program-program dari Ibu Gubernur membantu mendorong koperasi-koperasi yang ada luar biasa, dan khusus koperasi desa Kelurahan Merah Putih dengan capaian yang perputaran uang yang sampai berapa miliar tadi betul-betul membuat kami bangga dan terharu. Dan oleh karena itu berkenan Ibu, nanti insya Allah kami akan memberikan penghargaan kepada Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur atas dedikasinya, bukan hanya terhadap koperasi sekarang, tapi dedikasi beliau dari sejak dulu sampai dengan sekarang terhadap perkembangan koperasi.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut mengapresiasi para bupati wali kota yang turut memberikan pendampingan terhadap operasional KDKMP di daerah. Diharapkan keberadaan koperasi dapat meningkatkan perekonomian warga di desa dan kelurahan.
9: Terima kasih semuanya, pelaku-pelaku usaha, terima kasih. Mohon maaf jika tidak disebut satu persatu, tapi salam bahagia untuk kita semua. Dan ketika kita bersama-sama di hari koperasi seperti ini, maka penguatan di antara satu institusi usaha dengan institusi yang lain, mari kita bangun penguatan dan sinergi kolaborasi yang makin kuat.
7: Saat ini Pemprov Jatim tengah melakukan identifikasi terhadap seluruh KDKMP untuk memastikan koperasi-koperasi tersebut dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, salah satu tantangan yang masih perlu diselesaikan adalah mekanisme akses pasokan kebutuhan pokok melalui Bulog dan Pertamina Patraniaga. Ia berharap dalam waktu dekat regulasinya segera diterbitkan. Ani Hasana melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Kapuas menyerap 5.000 ton gabah petani lokal sebagai dukungan program ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
10: Di Kabupaten Kapuas, khususnya dan Pulang Pisau, untuk masuk ke Bulog seluruhnya. Kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri.
11: Perum Bulog Cabang Kapuas terus memperkuat ketahanan pangan dengan mengoptimalkan penyerapan gabah hasil panen petani lokal. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, memastikan hasil panen terserap dengan baik, sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan beras pemerintah. Kepala Cabang Perum Bulog Kapuas, Ahmad Roni Anwar, kepada RRI menyatakan penyerapan gabah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian di daerah. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan, Bulog Kabupaten Kapuas berkomitmen terus menyerap hasil panen sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas dan Kalimantan Tengah.
10: Di Kabupaten Kapuas, khususnya dan Pulang Pisau, untuk masuk ke Bulog seluruhnya. Kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah itu setara 5.000 ton gabah, atau beras kurang lebih 2.700 ton beras. Itu khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
11: Sementara itu, dukungan terhadap program ketahanan pangan juga melalui program bantuan pangan yang terus ditalurkan kepada masyarakat sebagai upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan serta membantu memenuhi kebutuhan pokok warga. Bantuan berupa beras dari cadangan pangan pemerintah atau CPP disalurkan kepada keluarga penerima manfaat sesuai data yang telah ditetapkan. Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Perum Bulog memastikan proses penyaluran dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.
12: Mudah-mudahan bantuan bisa bermanfaat, bisa maksimal dan tepat sasaran, sehingga kedepannya tidak tumpang tindih, tidak yang seharusnya menerima-menerima, tapi yang seharusnya menerima justru terabaikan. Nah, mudah-mudahan itu, mudah-mudahan ke depan silakan dimaksimalkan lagi dalam hal pendataan supaya betul-betul tepat sasaran.
11: Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi dan potensi dampak musim kemarau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pastikan dana santunan dapat digunakan lebih produktif. BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur memberikan pendampingan kepada ahli waris melalui program PEKA. Witra Adila dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan.
13: BPJS Ketenagakerjaan telah resmi meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA berkolaborasi dengan PT Solusi Bangun Indonesia Pabrik Tuban. Kegiatan ini dirancang untuk memanfaatkan dana santunan kematian agar lebih produktif dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi keluarga. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utoh Banja mengatakan, jika selama ini dana santunan kematian seringkali habis untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, melalui program PEKA, dana tersebut diarahkan menjadi modal usaha yang dikelola secara profesional oleh para ahli waris pekerja yang ditinggalkan.
14: Tugas kita adalah memastikan para peserta, para ahli waris peserta menerima haknya, tapi kita melihat kebutuhan di lapangan bahwa para penerima santunan ini membutuhkan pendampingan untuk bisa meneruskan kehidupan atau sustainability dari kehidupannya setelah ditinggal oleh pekerja yang kebetulan peserta kami.
13: Sementara itu, General Manager PT Solusi Bangun Indonesia, Priyatno, mengatakan bahwa pihaknya telah mengintegrasikan program PEKA ke dalam strategi pemberdayaan ekonomi perusahaan. Fokus utamanya adalah mengawal para peserta hingga benar-benar bisa mandiri.
14: Nah, saat ini kita fasilitasi channeling pada saat mereka sudah bisa memproduksi sebuah produk gitu ya. Jadi, kita channelingnya adalah event-event secara B2B, business to business. Jadi misalnya kalau SPI ada acara dengan Pemkab, RTI dengan perusahaan-perusahaan lain, kita channeling produk.
13: Melalui sinergi ini, para ahli waris diharapkan tidak hanya mampu bertahan secara ekonomi saja, namun juga berkembang menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri di tengah tantangan pasar saat ini. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta PT Timah Tbk segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor untuk menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Septrianingsih dari RRI Stasiun Produksi Belitung melaporkan.
15: Kawan-kawan itu kan terkait masalah harga, ya kan? Jadi memang dasarkan tadi bahwa ada masih ada.
16: DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta pihak PT Timah Tbk segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor guna menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Permintaan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat RDP yang membahas rendahnya harga timah di tingkat penambang di Belitung Timur. Ketua DPRD Belitung Timur, Faizil Tursaya, mengatakan masih terdapat selisih harga yang cukup besar antara harga pembelian PT Timah dengan harga yang diterima penambang di lapangan. Menurutnya, PT Timah membeli timah dari kolektor dengan harga sekitar Rp234.000 per kilogram untuk kadar SN72. Namun di lapangan, kolektor hanya membeli dari penambang sekitar Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram.
15: Harga yang cukup ada, PT Timah beli 230 sekian, di lapangan 100 sekian. Jadi memang marginnya itu ada. Nah, terkait masalah kenapa dari kolektor itu beli dengan harga yang 140, karena memang ada penyebabnya terkait di PT Timah, terkait masalah RKAB dan lain-lain. Memang sekarang ini kan dari kawan-kawan tadi kan minta dalam waktu dekat ada penyesuaian harga. Makanya kita minta agar PT Timah melakukan konsolidasi, baik itu dengan pimpinan, baik itu dengan kolektor, bagaimana ini terkait kenaikan harga.
16: Sementara itu, Ketua Ormas Kampung Kame dari Kecamatan Damar, Warta Ade Pramana, menyatakan pihaknya memberikan waktu selama 1 minggu kepada PT Timah untuk menunjukkan langkah nyata. Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak terdapat perubahan harga maupun kebijakan yang berpihak kepada penambang, pihaknya mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar.
17: Dan saya sampaikan ke media, kalau 1 minggu tidak ada bukti nyata, walaupun ini tidak instan, sedikit diskresi lah untuk para penambang. Saya dengan tegas kepada media akan lakukan unjuk rasa yang lebih besar. Ya, minimal dari yang sekarang berpreasi, yang jelas-jelas pos biji timah, pos timah yang katanya notabene milik PT Timah berkisar harga 140, 145. Sementara di luar pos PT Timah ada yang 125, ada yang 135. Masyarakat terpaksa bang jual. Bukan karena apa? Karena tidak bisa mereka makan itu per hari itu. Jadi 135, 125 jual untuk bertahan hari ini.
16: Menurut Ade, saat ini sebagian penambang di Belitung Timur terpaksa menjual hasil tambang dengan harga yang jauh di bawah harga acuan karena kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dari Mangkat Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau 2026, Dinas Pertanian Kota Kediri mengintensifkan pendampingan dan mengimbau para petani untuk waspada terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
18: Memasuki musim kemarau tahun 2026 ini, Dinas Pertanian Kota Kediri mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT yang dinilai dapat meningkatkan risiko serangan hama yang akan berdampak pada produktivitas pertanian. Dalam hal ini, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Kediri, Kurniawan, menjelaskan bahwa petani pada musim kemarau memang tidak hanya menghadapi ancaman kekurangan air, tetapi juga peningkatan serangan OPT.
19: Karena juga anginnya juga mulai kencang, jadi perkembangan jamur itu lebih cepat. Terus untuk insek yang seperti kumbang, ular, ulat itu yang mungkin rawan di musim kemarau ini ulat-ulatan. Jadi untuk yang wereng dan kawan-kawan itu cenderung dari berkaca dari bulan musim tanam sebelumnya, di bulan-bulan ini tidak terlalu.
18: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Dohu Kediri, Satria Gridaru Graha memperkirakan bahwa puncak musim kemarau di wilayah Kediri sendiri akan berlangsung pada bulan Agustus hingga September 2026 mendatang. Kondisi tersebut diharapkan menjadi perhatian bagi para petani dalam menyusun pola tanam dan juga mengantisipasi berbagai risiko yang berpotensi untuk muncul selama musim kemarau.
20: Puncaknya itu berada di bulan September awal atau mungkin di Agustus itu sudah mulai terasa bahwa curah hujan sudah mulai rendah. Nah nanti untuk suhunya juga, suhu dan kelembapan khususnya itu sudah mulai kering, itu paling kering berada di bulan Agustus karena di puncak musim kemarau. Nah dari tren curah hujan itu di akhir musim kemarau atau di masa peralihan itu kemungkinan besar ada di bulan Oktober.
18: Dinas Pertanian Kota Kediri berharap para petani juga dapat menyesuaikan jenis komoditas maupun pola tanam di kondisi musim kemarau ini sehingga risiko kerugian akibat kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tanaman dapat ditekan sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian di wilayah Kota Kediri. Ana Kusuma melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 atau WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Sorong pagi ini.
1: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Lobok, selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Selamat menikmati suasana pagi Anda di kota kita tercinta pendengar, atau di Papua Barat Daya yang nampak cerah cuacanya pagi ini. Langit lumayan membiru, angin berhembus juga beberapa minggu belakangan ini memang cukup kencang juga, sehingga meskipun agak panas, tapi angin yang kencang ini juga membuat ya jadi lumayan sejuk juga suasananya ya. Dan pendengar, euforia Piala Dunia juga telah berakhir. Para pendukung Spanyol pasti sampai sekarang ini masih bergembira ria. Argentina masih menjadi perbincangan setelah aksi mereka di seremoni penutupan Piala Dunia, pendengar, yang membelakangi seremoni kemenangannya Spanyol. Terus juga ada insiden pergelutan ya pemain Argentina, yaitu Paredes bersama dengan beberapa pemain Spanyol. Ini tentu saja masih menjadi perbincangan tersendiri, tapi ya itulah serunya Piala Dunia 2026 ya pendengar, dengan berbagai cerita dari awal hingga selesai beberapa waktu lalu. Kita nantikan lagi tentu saja ya Piala Dunia di waktu-waktu yang akan datang pendengar. Dan berbagai program siaran di Sorong pagi ini masih akan saya hadirkan untuk Anda. Selanjutnya mau saya hadirkan beragam informasi-informasi, berita-berita dari berbagai daerah di tanah air pendengar, hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur Anda dapat bergabung dalam program siaran Halo RRI. Nah, informasi-informasi akan saya hadirkan untuk Anda diantaranya dari Cianjur, Ciranjang tepatnya ini pendengar, di Jawa Barat ya, di Kecamatan Ciranjang ini ada puluhan hektar sawah yang memasuki masa panen di Desa Sindangsari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat, yang mengalami gagal panen. Dari Jawa Timur pendengar, ini ada terobosan yang dilakukan ya untuk menekan angka pengangguran di Kota Malang. Jadi DPRD Jatim dorong kolaborasi untuk menekan pengangguran di Kota Malang. Seperti apa berita-beritanya nanti akan saya hadirkan selengkapnya untuk Anda, bersama dengan lagu-lagu pilihan yang semoga juga bisa memberikan hiburan tersendiri untuk Anda mengisi dan menikmati suasana pagi Anda, terutama untuk Anda yang sudah akan memulai aktivitas Anda. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Yang masih santai-santai, masih menikmati sarapannya pagi ini, selamat menikmati juga ya, sambil mendengarkan beragam musik dan informasi di Pro 1 RRI Sorong.

Pendengar, angka pengangguran di Kota Malang ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang tahun 2025, sebanyak 27.710 warga ini tercatat menganggur dari total 486.794 angkatan kerja. Data BPS menunjukkan pengangguran didominasi lulusan SMA SMK sebanyak 11.356 orang. Sementara itu, lulusan perguruan tinggi yang belum bekerja mencapai 6.491 orang, sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Malang ini ya dalam menyiapkan lapangan kerja. Menanggapi kondisi tersebut, anggota DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas ya meminta pemerintah Kota Malang menjadikan tingginya angka pengangguran sebagai perhatian serius. Menurutnya kondisi itu cukup menjadi alarm karena Kota Malang ini dikenal sebagai kota pendidikan dengan banyak perguruan tinggi. Puguh menilai tingginya angka pengangguran ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi. Ia mengatakan kondisi tersebut juga berpotensi memicu munculnya berbagai persoalan sosial apabila tidak segera ditangani melalui langkah yang tepat. Ia kemudian mendorong Kota Malang atau pemerintah Kota Malang untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah pusat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah memanfaatkan 16 balai latihan kerja atau BLK milik Pemprov Jatim ini untuk meningkatkan keterampilan lulusan SMA dan SMK sesuai kebutuhan industri. Selain itu, Puguh menilai program pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan yang diperluas secara nasional ini juga dapat menjadi solusi bagi lulusan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan. Sedangkan pemerintah daerah Kota Malang ini bisa berperan sebagai fasilitator. Ia mengungkapkan pemerintah daerah bisa berperan sebagai fasilitator dengan memetakan perusahaan-perusahaan yang siap menerima peserta magang, lalu menghubungkannya dengan para pencari kerja ya, karena dengan begitu terjadi link and match antara kebutuhan industri dan juga kompetensi lulusan. Ini juga yang disampaikan pendengar oleh anggota DPRD Kota Malang menyikapi tingginya angka pengangguran di Kota Malang ini pendengar, sehingga DPRD Jati mendorong kolaborasi untuk menekan pengangguran di Kota Malang. Selanjutnya pendengar, saya punya informasi atau berita dari Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat, di mana di Desa Sindang Sari ini mengalami gagal panen akibat kemarau panjang yang menyebabkan pasokan air irigasi terhenti.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, petani modern, insinyur hingga pemimpin bangsa. Namun, mimpi itu membutuhkan satu hal penting, yakni pendidikan. Mari bersama membangun sumber daya manusia yang unggul, cerdas, sehat, dan berkarakter. Mari dukung anak-anak untuk terus belajar, membaca, berhitung, bijak literasi, dan tetap bersekolah. Karena pendidikan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan Indonesia.
1: Aku belajar hari ini untuk membangun Indonesia esok hari.
0: Jangan biarkan satu pun anak kehilangan kesempatan belajar. Wujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai dari pendidikan yang berkualitas untuk semua. Belajar hari ini, maju bersama Indonesia.

Mendengar puluhan hektar sawah memasuki masa panen di Desa Sindang Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat, mengalami gagal panen akibat kemarau panjang yang menyebabkan pasokan air irigasi terhenti. Akibatnya nih, pendengar, sebagian tanaman padi mati mengering, sementara sebagian lainnya masih bisa dipanen, namun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Sedangkan wilayah yang terdampak ini berada di lahan milik kelompok tani Sukamulya di Desa Sindang Sari. Dari total lahan garapan seluas 20 hektar yang dikelola 42 anggota kelompok tani, seluruhnya terdampak kekeringan, pendengar. Ketua kelompok tani Sukamulya Idan Didan mengatakan sekitar 10 hektar sawah ini masih dapat dipanen, tetapi produksinya menurun karena kekurangan air. Sementara itu 5 hektar ini hanya menghasilkan panen sekitar separuh dari kondisi normal, dan 5 hektar lainnya mengalami puso atau gagal panen total karena tanaman padi mati sebelum menghasilkan bulir, pendengar. Dan selain itu juga minimnya pasokan air ini terjadi karena aliran irigasi teknis tidak lagi menjangkau wilayah hilir. Jadi air ini lebih banyak habis digunakan oleh petani di daerah hulu, sehingga lahan sawah di Desa Sindang Sari tidak mendapatkan pasokan yang cukup, pendengar. Akibat kondisi tersebut, kelompok tani Sukamulya diperkirakan mengalami kerugian sekitar 105 juta rupiah. Selain itu, sawah milik kelompok tani di Kampung Cikirenjo ini di Desa Sindang Sari juga dilaporkan mengalami kondisi serupa dengan tanaman padi yang mengering akibat kekurangan air.

102,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu tadi beberapa berita-berita dari berbagai daerah di tanah air yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Saat lagi Anda nanti dapat mendengarkan dan bergabung di Halo RRI pendengar. Jadi ada layan, ada masalah apa seputar layanan publik di sekitar Anda, nanti Anda dapat sampaikan kepada kami. Anda punya saran apa, kritik, masukan, atau mungkin bahkan punya keresahan seputar hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik atau ketertiban, keamanan di wilayah Sorong dan sekitarnya, nanti Anda dapat sampaikan kepada kami di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong.

0: Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.
1: Sorong pagi ini.
2: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
3: Lombok, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Halo RRI Pro 1 RRI Sorong edisi Rabu 22 Juli 2026. Anda bisa kembali bergabung pendengar, sampaikan apa yang menjadi saran, kritik, masukan Anda terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di wilayah Sorong dan sekitarnya. Atau bahkan apa nih yang menjadi keresahan Anda seputar kebersihan, keamanan, ketertiban pendengar di wilayah Sorong dan sekitarnya. Silakan sampaikan di Halo RRI di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Pendengar, kami nantikan partisipasi Anda hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur dan akan saya hadirkan juga beragam berita-berita seputar Sorong dan sekitarnya pendengar untuk Anda juga tentunya. Selamat pagi, Lawobok untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Selamat mengisi dan menikmati suasana pagi Anda sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong pendengar. Saya hadirkan dulu lagu dari Frankie Sahilatua dengan Perahu Retak.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Mendengar tadi Frankie Sahilatua dengan lagunya Perahu Retak mengawali kebersamaan kita di Halo RRI edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Nah, pendengar, Anda bisa bergabung di 0951324222 atau di 0812386888703. Ya, pendengar, silakan, ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda, silakan sampaikan kepada kami. Dan pendengar, berbagai berita-berita yang juga menjadi sorotan di wilayah Sorong dan sekitarnya ini yang kemudian juga menjadi sorotan adalah mengenai salah satu rumah sakit, ya pendengar, yang kemudian juga pelayanannya diberhentikan sementara. Kemudian juga ada beberapa kebakaran yang terjadi belakangan ini di kota Sorong, pendengar. Seputar kebakaran yang terjadi ini, Wali Kota Sorong kunjungi korban kebakaran dan serahkan bantuan. Jadi Wali Kota Sorong Septinus Lobat bersama Wakil Wali Kota Sorong Haji Ansar Karim, kemudian juga Sekretaris Daerah Kota Sorong Rudi Laku, Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua BP3OKP, kemudian juga perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Oto Ihalau, serta seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sorong ini mengunjungi lokasi kebakaran di Jalan Misol, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, untuk melihat langsung kondisi warga terdampak, ya, sekaligus menyerahkan bantuan pada hari Selasa kemarin, pendengar, 21 Juli 2026. Kebakaran yang terjadi pada hari Senin malam itu mengakibatkan terbakarnya 10 unit rumah dengan jumlah 22 kepala keluarga atau sebanyak 102 jiwa. Dari jumlah tersebut terdapat 31 anak usia sekolah dan 4 bayi yang turut terdampak. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Sorong menyampaikan rasa prihatin, pendengar, atas musibah yang dialami warga. Wali Kota juga menegaskan bahwa pemerintah Kota Sorong ini akan terus hadir memberikan bantuan dan pendampingan kepada warga terdampak agar dapat segera pulih dan kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya. Jadi kunjungan ini, pendengar, merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kota Sorong terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah, sekaligus memastikan kebutuhan dasar para korban ini dapat terpenuhi selama masa pemulihan. Wali Kota Sorong juga menghimbau seluruh masyarakat agar tidak membakar sampah, ya, di sekitar rumah tanpa pengawasan. Menurutnya, Kota Sorong saat ini sedang memasuki musim angin sehingga api dapat dengan mudah menyebar dan memicu kebakaran yang lebih besar, pendengar. Ia juga mengajak masyarakat untuk saling mengingatkan dan menjaga lingkungan di sekitar demi menciptakan Kota Sorong yang aman, nyaman, dan terbebas dari resiko kebakaran, pendengar. Ini mengenai Wali Kota Sorong kunjungi korban kebakaran dan serahkan bantuan. Nah, pendengar, saya masih nantikan Anda, ya, di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887030, 0812386887030. Silakan bergabung, pendengar, ada masalah lain publik apa di sekitar Anda, silakan sampaikan kepada kami dalam Halo RRI hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
3: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, masih di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Danusya. Anda masih bisa bergabung pendengar di 0951324222 atau di 0812386888703. Kita coba sapa pendengar yang nampaknya sudah ingin bergabung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Oke, sayang sekali nampaknya masih belum bisa tersambung ya. Pendengar Anda masih bisa bergabung di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Halo, selamat pagi.
4: Ya, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Ibu Novi ya.
4: Ya, benar sekali.
3: Silakan, Ibu Novi.
4: Ya, Kak Danu, kami sangat prihatin dengan musibah yang terjadi di kita punya wilayah Kota Sorong ini, yang di Jalan Baru dan sekarang ini di Korem lagi. Nah, ini memang kita melihat bahwa ya ini karena pengaruh beberapa faktor yang terjadi. Dan sekarang ini pun juga kita melihat badai El Nino yang membuat cuaca yang tidak mendukung, panas dan juga angin. Nah, hal ini juga kita juga sebagai manusia, kita juga punya hikmat. Seperti yang tadi Kak Danu sudah bilang, jangan kita bakar sampah sembarangan karena ada angin bisa membuat api itu menjadi melebar kemana-mana. Nah, ini juga satu lagi yang saya mau sampaikan, masalah minuman keras yang dijual murah meriah ini sangat meluas sekali. Kita melihat anak-anak yang baru bertumbuh, anak-anak remaja ini sudah mulai mabuk, minum yang tidak kita harapkan bersama-sama. Tolong mungkin pemerintah dan pihak-pihak keamanan yang bisa bertanggung jawab untuk mengurangi minuman-minuman keras atau minuman-minuman lokal yang tidak tahu masuk dengan jalan alur yang seperti apa, jalan tikus yang ada masuk, sehingga membuat anak-anak ini mudah untuk mendapatkan minuman tersebut. Nah, kita melihat ini adalah generasi-generasi emas di tanah Papua, maupun orang OAP maupun non-OAP, ini adalah generasi emas di tanah Papua yang nanti akan bangun Papua. Tolong diselamatkan. Terus berikut lagi kakak, selokan-selokan got yang kita punya masyarakat yang buang sampah tidak pada tempatnya, namun lego saja di got, saluran-saluran drainase yang besar. Nah, ini membuat drainase ini ketika nanti hujan, banjir, akhirnya membuat banjir meluap. Ini kan juga merepotkan bagi kami semua. Juga yang membuat ini kakak, membuat bangunan-bangunan ini gubuk-gubuk di pinggir-pinggir got, dan juga termasuk bangunan kandang-kandang babi ini, aduh, ini kan sangat kurang bagus sekali kakak. Jadi mungkin dari pihak pemerintah kalau boleh turun sidak supaya membersihkan ini, kandang-kandang atau juga bangunan-bangunan di atas saluran drainase, supaya kelihatan tuh bisa dibersihkan, dikeruk dengan bisa, dengan bebas begitu. Dan juga ini juga sangat mempengaruhi keindahan dari saluran drainase dan juga bagi kita di Kota Sorong. Kakak, terima kasih, itu saja.
3: Baik, terima kasih untuk Ibu Novi menyoroti beberapa hal ya. Yang pertama tadi seputar miras lokal ini yang masih sering beredar luas, bahkan dijangkau juga oleh anak-anak ini ya. Kemudian juga bangunan liar di atas got yang juga semakin banyak, ini dibutuhkan ketegasan dari pihak-pihak terkait begitu. Nampaknya sudah ada yang ingin bergabung, coba saya sapa, semoga bisa tersambung. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
3: Oke, selamat pagi. Silakan, Bung Daix.
5: Ya, jadi saya prolog dulu. Jadi sekitar jam 8 malam, malam minggu saya diserang di rumah saya di pabrik. Itu Bung Dani prolog dulu. Tapi Inggris bilang, by domestic disturbing by family. Itu keluarga sendiri yang diserang. Jadi saya kontak ke 110 dan memang kemudian mereka polisi datang. Tapi itu yang serang itu perempuan-perempuan, sudah serang perempuan. Jadi saya lapor untuk bapak-bapak Pak Dimas, orang dari Polresta dan Gibin Mas, memang masyarakat ini, bahwa saya cabut masalah sudah, karena itu urusan keluarga. Jadi saya cabut masalah itu, mungkin lagi monik itu di Polresta. Saya Daniel Daek Swalun, saya cabut masalah karena itu urusan keluarga, jadi saya cabut masalah begitu Pak Lanu. Ini masa keluarga, dan saya kasih publik semua orang tahu bahwa saya diserang malam minggu dari keluarga sendiri. Mm-hmm. Begitu Pak Danu.
3: Tapi okay, setahu saya Bung Daix, kalau ingin mencabut laporan itu harus datang langsung juga ke polisi begitu.
5: Betul, itu mm-hmm. begitu. Tapi yeah. begini, kondisi itu. Kondisi saya kan begini. Kalau orang bilang setengah disabilitas, setengah disabilitas. Mm-hmm.
3: Saya kena
5: ditolong sementara ini.
3: Baik.
5: Begitu. Jadi mungkin bapak-bapak polisi nggak dengar, saya kontak 110 waktu itu. 5 menit saya kan tiba di pabrik. Mm-hmm. Tapi yang saya ini kan saudara-saudara perempuan, ini sementara tangan kiri saya masih bangka, masih luka. Itu lempar dengan kayu dan batu semua. Jadi itu termasuk KDRT, tapi dengan ini mungkin ada anggota yang dengar. Dan juga bilang, itu perempuan, saya jadi biar sudah, saya cabut masalah. Kalau memang nanti yang hukum, nanti Tuhan yang hukum. Kalau memang nanti ya, Tuhan yang maha adil, begitu. Demikian, terima kasih Bung Daniel.
3: Terima kasih Bung Daix sudah bergabung juga bersama kami di Halo RRI. Pendengar, silakan sampaikan kepada kami, ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda? Kami nantikan Anda pendengar di 0951-324-222 atau di 0813-8688703. Ada keresahan apa seputar keamanan, ketertiban, kebersihan di wilayah Sorong dan sekitarnya? Boleh juga pendengar Anda sampaikan kepada kami. Masih di Halo RRI, Pro 1 RRI Sorong.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kas naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pu jari tuh jari panas kah? Biar saya pukul pakai daun keladi bertawe.
0: Eh, hey, Mame, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan. Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas Nesa teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, masih di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong. Anda masih bisa bergabung pendengar, sampaikan apa yang menjadi masalah layanan publik di sekitar Anda. Sampaikan kepada kami di 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Kita sapa pendengar yang sudah ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat RRI. Pagi, Halo Menado. RRI. Silakan. Waalaikumsalam. Ibu Ana, silakan.
2: Mas Danu, begini, saya mau bilang, maksudnya ini keluhan-keluhan di komplek kita ini banyak ya Mas Danu. Terus perumahan-perumahan yang kosong-kosong itu, weh, macam so mau jadi hutan. Terus sering-sering didatangin orang-orang di situ. Terus pencurian di sini sudah mulai merajalela. Terus Mas Danu, sampah-sampah ini orang tinggal lempar-lempar-lempar saja di tanah-tanah kosong ini, Mas Danu. Jadi so dibilangin terus, so diinin, biarpun mau ditulis apakah apa, sama saja, Mas Danu. Itu ya maksudnya imbauan saya untuk bagaimana solusinya gitu tuh, Mas Danu. Sebabnya ini kan rumahan.
1: Ya, tepatnya harus di perumahan apa lengkapnya Ibu Ana?
2: Di Kadar, di rumah Kadar. Di sini, di Jalan Malibela ini Mas Danu. Ya, itu aja Mas Danu yang saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga ditanggapin lah gitu.
1: Oke,
2: terima kasih Mas Danu. Itu saja, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ana yang menyampaikan keluhannya ini ya, di seputar perumahan Kadar di Jalan Malibela ini, mulai sampah dibuang sembarangan, pencurinya juga semakin banyak, dan rumah-rumah kosong ini juga menjadi perhatian tersendiri lah ya. Ini agar bisa lebih nyaman saja warga di sekitar yang tinggal juga mungkin bisa diantisipasi juga begitu ya, ditangani oleh pihak-pihak terkait. Itu harapannya Ibu Ana. Terima kasih sudah bergabung. Saya masih tunggu lagi pendengar di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda? Silakan sampaikan kepada kami di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong. Nah, pendengar, saya punya informasi mengenai Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Papua Barat Daya, Dr. Sri Rianti Windesi, menegaskan perlindungan anak ini tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, upaya tersebut harus dimulai dari lingkungan keluarga sebagai tempat pertama anak memperoleh pengasuhan dan pendidikan. Sri Rianti mengatakan keluarga yang mampu memberikan pengasuhan yang baik ini akan mengurangi resiko anak menjadi korban kekerasan. Pendengar, ia mengatakan kalau kita berbicara tentang perlindungan anak, itu hulunya dimulai dari keluarga. Ketika keluarga mampu memberikan pengasuhan yang baik, dilanjutkan dengan sekolah yang aman, ruang publik yang ramah anak, dan ruang digital yang sehat, maka risiko anak mengalami kekerasan juga akan lebih rendah, kata Sri Rianti. Pendengar, ia menjelaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, hingga masyarakat. Dan menurutnya berbagai persoalan yang dihadapi anak ini, termasuk stunting, tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak-hak anak. Sri Rianti juga berharap pendengar, seluruh pihak mengambil peran sesuai dengan tugas dan kewenangannya agar hak-hak anak dapat terpenuhi dan tercipta lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang mereka. Saya masih nantikan Anda ya pendengar di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong. Anda masih bisa telepon di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Saya putarkan dulu lagu berikut ini.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di suasana. Sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Dengar masih di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya, dan Anda masih bisa bergabung di 0951-324-222 atau di 0812-386-8703. Sampaikan ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda, pendengar Anda bisa sampaikan kepada kami di Halo RRI. Saya coba sapa penelpon kita yang sudah ingin bergabung, ada Pak Jerry. Selamat pagi Pak Jerry.
2: Selamat pagi Pak Dano, sehat selalu Pak Dano.
1: Insya Allah sehat selalu, sehat juga ya Pak Jerry ya.
2: Ya.
1: Silakan Pak
2: ya,
1: Jerry.
2: Makasih, saya hanya memberikan sebuah pemikiran, pandangan saya terkait dengan narasi terakhir yang baru sampai disampaikan oleh Pak Dano, sehubungan dengan dokter. Yang kemarin sempat saya berbicara dengan mereka pagi hari dialog RRI Sorong ya.
1: Mm-hmm.
2: Saya hanya mengingatkan tanpa mengurangi hormat saya kepada segala yang sudah dilakukan terkait dengan sebuah kejadian yang sangat buat semua miris. Saya jauh di Yogyakarta, tapi saya itu berurut itu jalan di rumah sakit beliau. Bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak ya, kita bicara tentang perlindungan anak nomor 23 2002 yang saya dirubah ke 34. Ada ketentuan-ketentuan yang mengikat di kita, terutama dalam hal bagaimana hak anak tidak hilang. Salah satu di antaranya hak untuk sehat. Hak untuk sehat itu diatur dalam pasal 67 tentang bagaimana dia mendapatkan pelayanan yang baik. Ketika dia dalam sebuah tertentu, bahwa ada dugaan dari pernyataan buat terkait bantaran sekian waktu kemudian jangan, tapi itu investigasi itu lebih bersih, tapi kayak ini mohon maaf terulang lagi seperti begitu. Anak itu ya, menurut undang-undang yang tadi sudah tersebutkan. Ketika kita bicara tentang regulasi yang berlaku di kota, di tengah kehidupan bermasyarakat, mengalami hal-hal. Belum lagi anak-anak harus ada di pinggir jalan sebagaimana fenomena tak foto ya. Saya pernah jumpai di Kilosembilan untuk kebakaran pulau apa yang harusnya jam sekolah mereka ada di sekolah, harus pegang kerdus, menjadi juru parkir untuk tujuan-tujuan sebagaimana mungkin juga orang tua berperan dari itu. Nah, saya hanya mau menyampaikan ini supaya mari kita semua berperan untuk melihat hal-hal macam ini. Tidak ada kasus berbicara tidak begitu. Salah satu hal yang harus kita lihat, saya ingin supaya ini jangan kemudian

0: karena keterlaluan melihat itu dan saya membuat air betapa hatinya luar biasa. Ini terkesan kayak macam dibiarkan. Jangan seperti begitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya juga ini juga bukan saya untuk bahwa rumah sakit Malang itu kan rumah sakit swasta. Tentu ada di atas itu ada yang membawahi itu, tapi saya belum mendapatkan sebuah keterangan apakah kemudian tim investigasi dibentuk berkomunikasi jajaran yang menjadi pelindung atau apa daripada masyarakat ini. Mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa, tapi ini juga pembelajaran buat yang lain-lain. Saya mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, saya juga pagi hari ini mau ingatkan kita semua, untuk apa kita memperingati undang-undang yang memberikan perlindungan bagi anak yang besok tanggal 23 ini. Tapi kasus banyak terjadi. Aduh, miris sekali, sedih sekali. Kita semua pernah, saya juga pernah punya anak yang sekarang sudah bisa mandiri dan lain-lain. Tapi saya hanya mengingatkan bagi mereka-mereka atau keluarga-keluarga yang masih punya anak yang belum mendapatkan perhatian dan dukungan kita semua, siapapun dia, termasuk negara. Ya,
1: baik.
0: Berbicara begitu. Jadi, bukan dokter yang kemarin sudah berbicara. Memang saya berbicara itu untuk kebaikan kita, untuk mengingatkan kita bersama, termasuk diri saya. Jadi,
1: baik.
0: Terima kasih buat RRI, orang yang sudah selalu mengangkat apa isu-isu yang menjadi perhatian publik dan kita semua untuk mencarikan jalan keluar solusinya. Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi Pak Jerry. Jadi penelpon terakhir kita di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang telah berpartisipasi di Halo RRI edisi hari ini. Saya Danusya beserta kru yang bertugas mohon pamit. Sampai jumpa lagi di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong di edisi-edisi yang akan datang. Selamat pagi.
2: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
3: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2027.